0: dibukakan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya sudah kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 di DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdok.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khususnya, asap-asap bisa dibilang bilik khususnya, jadi setiap kita berputar lahan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukul, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat kesetir begitu beberapa kali, ya sempat kesetir begitu di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla di

0: untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
1: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
2: Sumber daya manusia

0: computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar.

0: industri dan lain sebagainya. Dan ibu gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etamidep yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
4: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.

0: nilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di PNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra PNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Jelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musta.

0: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Tuhan Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
2: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga.

0: 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
4: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domestik kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau fundamentalnya insya Allah tidak akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kita bisa lihat tapi persepsi yang di market ya semuanya juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara mengenai kedepannya uang-uang itu akan baik.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa ASEAN menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dan

0: ladang ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
1: Pada ketika pasien bisa takut jual dulu, tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, pasti akan naik. Nanti underinvoicing kan akan cukup dengan harga pada ekspor itu. Jadi dari yang dia beli uang jadi pemilik, karena perusahaan yang jualnya punya pemilik kan, jangan bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
0: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
2: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuka hasil.
0: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
4: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang ini mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
5: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun, saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan.

0: kepastian, dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program yang satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Limai mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar edisi Senin 20 Mei 2026. Hari untuk Anda dengan intens pengawal pagi dengan informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami kutipkan kami lansir dari laman berjuta informasi laman kebangsaan.

Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Selamat pagi pendengar Stereo Jaman 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Hai hai, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mendengar karena hari ini edisi Senin 25 Mei 2026, saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi

akan kredit bahkan lansir dari laman bercipta informasi laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana pemerintah Kota Bima kini menggelar kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Terapung Amangami Kota Bima hari Minggu kemarin. Dr. Andes Haji Supratman MAP selaku asisten 2 Sekda Kota Bima ini menyampaikan bahwa gerakan pangan murah dilaksanakan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha ini terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan strategis. Sementara beberapa komoditas mengalami tekanan pasokan sehingga membutuhkan langkah konkret pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga komoditas pangan strategis, memastikan ketersediaan stok pangan, serta memperkuat sinergi seluruh pihak dalam pengendalian inflasi daerah. Pada pelaksanaan GPM tersebut, masyarakat juga dapat memperoleh berbagai bentuk produk dengan harga di bawah harga pasar. Di antaranya ada beras SPHP, kemudian juga ada beras premium, ada gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging ayam segar, ikan segar, sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hanya itu, pendengar, asisten dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, termasuk di dalamnya ada Bulog, ada Bank Indonesia, ada distributor pangan, unsur Forkopimda, TPID Kota Bima, serta seluruh OPD yang terlibat. Dan dalam kesempatan ini tentunya ya masyarakat juga diimbau untuk berbelanja secara bijak nih pendengar, tidak panik buying ya, atau tidak panik dalam berbelanja dengan cara mendorong semuanya takut nanti lebih tinggi harganya gitu ya. Nah, secara bijak ini sesuai dengan kebutuhan tentunya dan menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha. Kalau tadi dari Kota Bima pendengar, kini kita ke Kabupaten Dompu, di mana penyakit mulut dan kaki atau PMK serta antrak membayangi setiap proses penyembelihan hewan kurban setiap tahun di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Meski antraks pernah menjangkit Kabupaten Dompu beberapa puluh tahun silam, namun penyakit yang tergolong zoonosis itu selama 10 tahun terakhir sudah tidak ditemukan lagi. Terbaru, meski PMK sempat menyerang Indonesia, namun di Kabupaten Dompu penyakit mematikan yang menyerang hewan berkaki belah itu dapat diantisipasi

Kesehatan Hewan Kabupaten Bogor rutin turun pemeriksaan ya, dan ini mereka jadwalkan sebanyak 2 kali dalam sepekan, dan untuk turun ke pedagang-pedagang hewan kurban. Ini disampaikan oleh Ilham, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bogor. Selain melihat kondisi kesehatan dan keamanan hewan kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Bogor ini pendengar juga rutin ya melakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan milik warga untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan kurban. Jadi tidak hanya dilakukan kepada pedagang-pedagang hewan kurban saja. Nah, Dinas Kesehatan juga akan ditempatkan pada rumah pemotongan hewan atau RPH, baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk PMK-nya sendiri mendengar, meski tidak termasuk zoonosis atau berdampak kepada manusia, dikatakan Ilham, hewan yang terjangkit penyakit ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kalau memang harus selektif ya mendengar, kurban ini adalah sedekah untuk banyak orang ya, kemudian ibadah, kemudian juga pahala. Nah, di dalamnya tentunya harus memastikan untuk dikonsumsi oleh banyak orang harus sehat dan bersih. Dan pendengar, ini mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah, lebih mengasih adil untuk Anda sebelum kita ke Kahaba Ani. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa mendengar di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah-tengah. Kini pentas sudah hal lebih untuk Anda. Selanjutnya mari kita beralih ke kabar ini. Mari kita saling mengabarkan pendengar, ada informasi yang kami masih hadirkan untuk Anda, dan juga jalur GSM yang kami buka untuk Anda bisa bergabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bina, para informasi dan inspirasi.

Sebelum kita ke mantan megahertz programnya Satu Radio Republik Indonesia, Bimana informasi dan inspirasi. Mendengar di Kahaba Angin, mari kita saling menyebarkan jalur GSM yang dibuka untuk Anda di nomor 23.945.100. Dan Anda memilih Guslo dan I'm Falling In Love di pagi hari ini. Mendengar sama seperti cuaca yang alhamdulillah ya sangat cerah di wilayah dan sekitarnya. Semoga secara harapan dan masa depan kita semua. Pendengar, informasi masih kami hadirkan untuk Anda di www.rri.co.id. Jadi kami harap Anda tidak beranjak dari yang dengar dan yang digital Anda. Tetap bersama kami di Pulau Satu Negara Republik Indonesia Dunia. Kalau informasi

0: gitu laporannya. Oh iya, bentar aja panggilnya.
1: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sis. Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaan lu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja.

0: bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bu. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

yang kami hadirkan untuk Anda ada ini ya, Polsekura Polres Bima Kota yang guna menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif itu melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada malam minggu kemarin, Sabtu malam 23 Mei 2026. Kegiatan patroli cipta kondisi tersebut dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Wera Ibda Muhaimin Mulawarman SH bersama personel Polsek Wera dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtipmas di wilayah hukum Polsek Wera. AKBP UGRP Sika MM selaku Kapolres Bima melalui PS Kapolsek Wera Ibda Muhaimin Mulawarman SH ini menyampaikan bahwa patroli KRYD dilaksanakan sebagai langkah preventif guna memelihara keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada malam akhir pekan. Personel Polsek Wera melaksanakan patroli mobile di wilayah Desa Tawali serta patroli stasioner di sebelah barat jembatan Desa Tawali. Pada kesempatan itu personel juga melakukan koordinasi dengan Tengah Rutin selaku pemilik rumah di sekitar lokasi terkait situasi kamtipmas di wilayah tersebut. Petugas mengimbau agar masyarakat segera menginformasikan kepada pihak kepolisian karena apabila terjadi gesekan atau potensi gangguan keamanan di kalangan remaja maupun pemuda khususnya di wilayah Cabang Munggi dan Desa Toke sehingga personel dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan penjagaan dan pembubaran. Patroli kemudian dilanjutkan secara mobile di Desa Hidirasa, Desa Rasanggalo, maksudnya Desa Rangga, Solo, dan Desa Nian. Saat berada di wilayah pantai wisata Desa Nian, personel Polsek Wera membubarkan sekaligus ingin mengamankan pendengar. Ada sekelompok remaja dan pemuda yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sebanyak 11 orang remaja dari pemuda bersama 5 unit sepeda motor diamankan oleh personel Polsek Wera yang dilakukan atau untuk dilakukan pembinaan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Stop isin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, nomor catan hitam lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita.

0: sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu.
1: Yang

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang

0: kembali kak.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kau tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kau sebenarnya?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan masker yang berisi air panas, lalu rendam sampai hangat jadi hangat, bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama kabaimu.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terdampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, gangguan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah

Fakta fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu.

0: Podcast.
1: Oke, okay. Pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20 M+.
1: Oke, okay, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
0: kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lebih Google Map-nya.
2: Anda ngeliat, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja.
1: Saya nggak mau diperlukan.

bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari

Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk

stasiun pengisian bahan bakar umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar. E85

0: jangan ngerokok kak. Wah, pokoknya tahu nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek berangkat ribut, supaya saya nggak merokok.
1: Duduk, Nae, pabrik rokoknya, Bah, Nae.
3: Nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu,

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskop.

0: SDA 1234AB agar tidak mendengar di jalan.
1: Untuk dikit apa? Siapa yang ngebur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mak. Itu. Ngebur. Ngebur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mak. Itu. Ada CCTV.
2: Jadi aku udah jalan berbudaya dengan soal bagi minum dong. Ini sebabnya pedes banget deh.
3: Yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih dan soal ilmunya. Sekarang gue...
3: Adik, ayo makan dulu ya. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami paham
3: ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Tapi, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Lama-lama, Bu.
3: Tapi
4: ibu ini trauma yang tapi-tapinya dari tadi. Tidak saya sama anak ibu.
3: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini saya rasa

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Udah kita itu udah lokal, udah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
1: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
1: Ayolah, lihat menunya dulu.
2: Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Apa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood?
1: Alah-alah, sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang sama-sama hidup. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana? Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemaluan dulu. Aku udah kutih.
1: Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan ayah

pesan lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia.

1400 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Buah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur

0: Ada belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi nyari tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan ini harus segera diselesaikan.

0: baksonya mas.
1: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja.
1: Makanlah.
2: Kenapa kamu diam?
1: Mengkok, sen.
2: Emang kenapa mengkok kamu leh?
1: Itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak mangkok yang ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
2: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Bagaimana?
1: Pokoknya ini gambar ayam.
2: Iya benar kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebut

Kaisar Tionghoa pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi.

sering dikenal dengan sebutan Jigang Bay yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bay mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi

0: datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
0: Wow. Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, lihat dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan #pejuangmuda.
0: Wow.
1: Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
2: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: sebenarnya.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat.
2: Musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
3: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal. Pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland menangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City ini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengundang.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Mapu Bil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya
3: rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
4: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Goulfikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di tempat tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita mendah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih

0: yang memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya. Curaçao di bawah asuhan Rakukan juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lupano Comencina dan Patrick Chong berhasil mempunyai 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim-tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ecuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup E akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat-pendapat tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.com.

0: kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu dia medical informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Mambo Jaya Sports Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Tang Sumbah FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Tasahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jani lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jani, Black Steel FC Papua.
1: Peringat Pro Satu RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda

sungguh-sungguh menerjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur

tidak juga bertanya dengan sila yang penuh keadilan sosial penuh.

membuat kita kembali ke nostalgia kita tahun 2000-an awal. Dari Padi, Semua Tak Sama. Saya ingat banget ya lagu ini rilis zaman saya masih kuliah. Iya benar, zaman-zaman masih kuliah, masih unyu-unyu, masih anak gadis, jadi beban orang tua. Oke, menemani kita di suasana hari Senin yang adem ini, Kota Mataram juga masih berawan, belum tentu hujan pendengar, tapi yang pasti meskipun cuaca mendung ya, berawan seperti ini, bukan berarti Anda bebas dari pemakaian sunscreen. Jadi selalu usahakan untuk selalu mengaplikasikan sunscreen ke kulit ya, terutama untuk Anda yang memang aktivitasnya itu banyak di luar ruangan. Kenapa? Karena ini membantu kita ya, sunscreen ini membantu melindungi kulit kita dari tanda-tanda penuaan dini. Kita gak mau dong ya, umur 40 tahun udah kelihatan kayak 90 tahun gara-gara kelewatan pakai sunscreen.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan kembali membangun rumah adat Bayan Balebele Timur Orang di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pinggir jalan hingga kini belum ditemukan terindikasi penyakit mulut dan kuku. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Balebele Timur Orang di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan itu dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Menurut Iwan, pembangunan rumah adat Bayan tidak bisa disamakan dengan pembangunan rumah biasa. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan adat, termasuk penyesuaian dengan kalender adat Bayan, mulai dari pengambilan material bangunan hingga ritual-ritual yang mengiringi proses pembangunan. Pemerintah, kata dia, juga akan membantu pelaksanaan ritual selamatan adat saat rumah tersebut kembali ditempati. Hal itu dinilai penting karena rumah adat bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bayan. Jelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus membenahi pariwisata dan menargetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun rindu di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Maluk Senawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progresif fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Sumarmaji Kertawijaya mengatakan pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Meski sempat terkendala cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Impres Jalan Daerah Tahun Anggaran Multi-Years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 23 miliar rupiah. Menurut Suharmaji, curah hujan tinggi di wilayah Batu Lanteh sempat mempengaruhi pekerjaan lapisan fondasi bawah sepanjang 600 meter. Material yang telah dihampar terpaksa diganti kembali untuk menjaga kualitas pekerjaan.
4: Progres sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih kurang 30%. Pertama, kenapa kecil? Pertama, kondisi lahan memang membutuhkan pelebaran-pelebaran, dan alhamdulillah sampai dengan akhir bulan nanti itu pelebaran semua sudah selesai, tuntas semua. Dan juga 2 minggu yang lalu sudah mulai dilakukan penghamparan LPB.
0: Meski demikian, pemerintah daerah optimistis proyek dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi wilayah Selatan Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus mendorong kelanjutan pembangunan tahap berikutnya untuk ruas Tepal, Batu Rotok, dan Lenangguar Teladan. Dalam hal ini, usulan anggaran lanjutan sekitar 300 miliar rupiah ke pemerintah pusat. Kabupaten Dompu dikenal sebagai salah satu daerah agraris penghasil komoditi padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode 2010 hingga 2020, daerah ini mengalami masa keemasan sektor pertanian, terutama setelah pemerintah menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian yang melimpah mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga transportasi. Ekonom dari Indeks Dompu, Dr. Dodo Kurniawan, menyebutkan aktivitas ekonomi masyarakat meningkat signifikan seiring tingginya perputaran uang dari sektor pertanian. Namun kondisi saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada petani. Sektor yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Dompu mulai mengalami penurunan animo masyarakat untuk bertani.
5: Persennya ya bergantung hidup di sektor pertanian, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi, ya terutama bagaimana melakukan intervensi pada pola tanam.
0: Menurutnya, beberapa faktor menjadi penyebab menurunnya minat petani, diantaranya ketidakpastian harga hasil panen serta harga obat-obatan dan kebutuhan pertanian yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi semakin tinggi, sementara keuntungan petani tidak menentu. Catatan Badan Pusat Statistik pada periode keemasan sektor pertanian Dompu menempatkan Kabupaten Dompu sebagai daerah dengan daya beli masyarakat tertinggi kedua di Nusa Tenggara Barat setelah Mataram. Pemerintah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pinggir jalan hingga kini belum ditemukan terindikasi penyakit mulut dan kuku PMK. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah pada hewan yang dianggap mencurigakan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan tim pengawas telah diterjunkan sejak sepekan terakhir untuk memeriksa hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Hasil sementara seluruh hewan yang diperiksa dalam kondisi sehat.
6: Tetap diambil sampel darah. Nah, jadi untuk hewan-hewan yang dicurigai itu pasti diambil sampel darah yang dilakukan. Tapi kan tampilan fisiknya dulu diamati, diperiksa sama teman-teman kan. Diambil sampel darah itu yang dicurigai belum ada yang dicurigai. Masih sehat ya semua. Masih sehat semua yang kita lihat hasil pengamatan.
0: Riyadi mengatakan pengawasan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak penjualan hewan kurban biasanya terjadi pada H-3 Lebaran, sehingga intensitas pemantauan juga akan ditingkatkan. Sebelumnya, pemeriksaan masih dilakukan secara sampling di beberapa titik penjualan. Namun, pemerintah memastikan pengawasan terus berjalan untuk mencegah masuk atau menyebarnya hewan yang terpapar PMK di lapak-lapak kurban. Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 2026 digelar di lapangan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Komandan Korem Danrem 162 Wirabakti Brigjen TNI Mohsyajul Arif bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa kegiatan TMMD terbukti berhasil mengakselerasi pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. Majen TNI selaku pengendali kegiatan operasional TMMD juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait yang telah bersinergi mendukung kelancaran program TMMD. Tingginya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat sepanjang kegiatan membuktikan sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat mampu menjadi penggerak utama kemajuan daerah. Ia berharap komunikasi dan silaturahmi yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipelihara sebagai sarana interaksi yang berkelanjutan. Adapun hasil sasaran kegiatan yang dicapai meliputi 3 aspek utama, yaitu sasaran fisik, sasaran tambahan, dan sasaran non-fisik. Kasus dugaan asusila yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut dan menyebabkan 4 orang menjadi korban mendapat perhatian serius dari DPRD Lombok Tengah. DPRD mendesak pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual dan tindak asusila. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Minta sama Pemda supaya shelter ini harus. Nah ini dia sekarang, kalau sudah terjadi seperti ini di mana dan kemana kita harus ya untuk rehabilitasi ini.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan bagi para korban asusila ataupun kekerasan. Desakan ini pun mencuat menyusul kasus dugaan asusila terbaru di Lombok Tengah, tepatnya di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut yang menyebabkan 4 orang menjadi korban. Anggota Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, Nurul Adha, mengatakan usulan di atas sebenarnya sudah lama direkomendasikan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum direalisasikan. Menurutnya pun keberadaan shelter sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus kekerasan maupun asusila. Selain itu pihaknya juga menilai biaya pembangunan rumah aman tidak terlalu besar dibanding manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
7: Minta sama Pemda supaya shelter ini harus. Nah ini dia sekarang, kalau sudah terjadi seperti ini di mana dan kemana kita harus ya untuk rehabilitasi ini. Sementara itu provinsi aja sudah menolak. Nah ini dia. Jadi harapan kita Pemda juga harus. Nah udah berapa kali rekom kita terkait dengan shelter. Itu. Mudah-mudahan sekarang ini bisa. dengan adanya hal-hal seperti ini, pemerintah juga lebih perhatian.
8: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Firman Wijaya, mengatakan, unit PPA yang ada di daerah sebenarnya bisa menjadi shelter ataupun rumah aman bagi pelaku, sehingga pihaknya mengaku sangat prihatin atas jadinya kasus asusila di lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Adapun tindakan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan, sehingga sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pihaknya akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
9: UPT dengan perempuan dan anak ini korban pelecehan untuk melakukan pemulihan mental dan fisiknya trauma, dan kami sangat berharap kepolisian ini dapat mengambil langkah-langkah yang
8: selain itu, lanjut Firman, pihaknya juga berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis guna memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual dan asusila, termasuk dalam pendampingan dan pemulihan korban.
0: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan lanjut usia asal Dusun Sekatek, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Minggu kemarin. Korban diketahui pergi melaut seorang diri menggunakan sampan pada Kamis 21 Mei 2026. Sehari kemudian, sampan miliknya ditemukan terombang-ambing di perairan Pulau Bungin tanpa keberadaan korban, sehingga memicu operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan sesosok jenazah yang mengambang di perairan Pantai Kertasari pada Minggu pagi. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi penemuan. Proses evakuasi dilakukan oleh personil Ditpolairut, Polda NTB, Pos Bonete, Pos Albenete, BPBD Kabupaten Sumbawa Barat, nelayan setempat, serta unsur terkait lainnya. Jenazah korban kemudian dievakuasi melalui Pantai Labuan Lalar dan dibawa ke RSUD Asyifa Kabupaten Sumbawa Barat. Koordinator Pos SAR Sumbawa Kurais mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan identitas korban dipastikan setelah pihak keluarga melakukan konfirmasi. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Bale Belik Timur Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pinggir jalan hingga kini belum ditemukan terindikasi penyakit mulut dan kuku. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membuka makan siang bersama teman sejati siang hari ini ya, siang hari Kota Mataram yang cukup berawan untuk hari ini. Pendengar ada Angel dari Natasha Bedingfield. Lagu ini kayak bawa saya ke zaman-zaman dulu banget ya. Zaman-zaman remaja masih belum mengenal dunia yang keras ini ya, masih jadi beban orang tua. Oke, menemani Anda menikmati santap siang dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan sih suasananya makin semarak ya, makin seru aja makan siang. Entah itu yang sekarang ini sedang makan siang di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat makan siang, atau bahkan mungkin yang sedang tidak berpuasa sekalipun ya, yang sedang berpuasa sekalipun. Kalau yang gak puasa ya jelas makan siang ya. Kalaupun yang sedang berpuasa ya, mudah-mudahan siang hari ini bisa tambah syahdu, tambah nikmat siangnya karena ditemani dengan lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda. Dan kami masih akan menemani Anda tentu saja di Maxi, makan siang bersama teman sejati hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Legenda Baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan

tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai legenda.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, siang-siang gini tuh kadang-kadang kita suka pengen ngemil gitu ya, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi dingin ya, meskipun sekarang kota Mataram nggak dingin-dingin amat sih ya. Berawan lagi mendengar, tapi yang namanya cemilan itu selalu menjadi hal yang kita kangenin ya, kalau di cuaca-cuaca seperti ini, apalagi kalau misalnya baru ini ya, baru habis makan siang, tuh bawaannya masih pengen ngemil. Ya, salah satu yang gak pernah kehilangan penggemar cemilan itu adalah tahu crispy ya, yang cemilan sederhana dengan tekstur renyah, dimana di luar itu garing tapi di dalamnya lembut ya. Ini cocok banget disantap kapan aja ya. Suka banget ya, kalau siang-siang gini memang saya suka sih yang kayak gini-gini nih ya, ngerotokin cabai sama gorengan, aduh enak banget ya. Tahu crispy sendiri pendengar dikenal sebagai jajanan favorit berbagai kalangan karena rasanya yang gurih ya, harganya juga terjangkau, murah banget ya, gampang juga ditemukan. Mulai dari pedagang kaki lima sampai di kafe-kafe kekinian tuh ada loh yang jual ya. Selain lezat, tahu crispy juga jadi favorit karena ramah di kantong. Sama dia gurih sih ya, lebih kepada karena gurihnya, sukanya tuh karena dia gurih ya. Aduh enak banget ngebayanginnya. Rasanya pengen buka puasa pakai tahu crispy saya nanti ini ya. Nah, dengan harga yang terjangkau ini pendengar, cemilan ini bisa jadi teman minum teh atau kopi, atau bahkan mungkin minum jus gitu ya. Jadi gak cuma dibeli, tahu crispy juga sebenarnya gampang banget untuk dibuat ya, kalau misalnya mau effort ya, dengan bahan sederhana kayak misalnya tahu, tepung berbumbu, dan minyak panas. Nah, PR-nya sih di minyak ya nih, karena minyak goreng lagi mahal. Tapi ini yang membuat cemilan ini itu cocok banget jadi stok makanan saat musim apapun itu ya, termasuk mungkin musim hujan. Banyak yang orang memilih gitu ya tahu crispy sebagai cemilan saat nonton, ngobrol santai, atau mungkin berkumpul barengan keluarga, karena aroma gurih dan teksturnya ini yang bikin kita tuh nagih gitu ya. Makan satu tuh kayaknya gak cukup. Jadi kalau misalnya kita menu nih sekarang dagang tahu crispy di pinggir jalan ya, gerobaknya itu beli 10 ribu makan sendiri tuh kayaknya gak cukup ya, mesti nambah lagi tuh.

0: masukin ke lu, malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

masa kecilku. Wah, ini lagu ini sendiri pendengar dinyanyikan oleh Elva Singer, salah satu dari grup vokal yang cukup dihormati, bahkan mungkin salah satu di antara sekian yang apa istilahnya ya, punya banyak karya-karya yang mereka tuh banyak menyentuh ke lagu-lagunya itu banyak menyentuh ke kehidupan-kehidupan sosial manusia ya. Seperti yang satu ini pendengar yang baru saja kita dengarkan barusan itu ya, masa kecilku. Terus kemudian juga tadi ada nuansa suara anak-anak yang sedang bermain, itu kayak memberikan satu sentuhan yang manis banget ya, yang mungkin nggak banyak kita temukan di vokal grup yang lain. Dan Elva Singer sendiri, pendengar, kita tahu mereka ini adalah salah satu grup vokal terbaik Indonesia yang memang juga terkenal dengan kualitas harmoni, ya ada teknik vokal dan aransemen musik yang rapi sekali. Didirikan oleh Elva Cesioria ya, dan berhasil membawa standar baru untuk musik vokal Indonesia. Tadi kita dengerin ada suara dari Yana Julio, ya kita tahu lah ya Yana Julio itu seperti apa. Dan ada siapa lagi tadi ya, kalau misalnya saya tidak salah, di antara mereka ini mendengar ada Agus Wisman juga, ada Uci Nurul, ada Lita Zen ya. Saya pikir generasi seangkatan saya atau mungkin di atasnya juga pasti tahu siapa Elva Cesioria ini, seperti apa kualitas vokalnya juga dia, di mana memang setiap anggotanya itu punya karakter suara yang berbeda, tapi saat digabung pendengar ini bisa terdengar sangat menyatu dan juga elegan. Dan lagu ini menghantarkan kita mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, saya akan masih akan membersamai Anda di Indonesia Banget.

Selamat siang pendengar setiap program yang satu Radio Republik Indonesia Bumi dalam informasi dan inspirasi program Dut menemani Anda di Pro 1 RRI Bima sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Bima Siang hari ini edisi Senin di 20

0: udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: kamu ramah lingkungan. Nah kayak aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Ya enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.

0: ini ibu Budi, ini bapak.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetrik. Dia menciptakan rangkaian kata

masih terus menemani Anda pendengar selama sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM masih terus kami buka juga di 0822-3494-5100. Anda tentunya bisa bergabung pendengar, apalagi di siang hari ini kalau tidak belum ngantuk ya, tidak mendengarkan Pro 1 RRI Bina di Pedang Serugi banget. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung ke jalur GSM atau bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Ini bisa diakses pendengar atau bisa Anda download terlebih dahulu di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. 0822-3494-5100 jalur GSM yang sekarang dibuka sampai pukul 16

namanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

muslimin muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan asyhad untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Imayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar pendengar.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

membersihkan dan menyapu halaman Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya.

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya,

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikro.

percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak?

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

dekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan Trenta sudah berdangdut menemani Anda, dan kita akan beralih bersama Pro Satu RRI Mataram mengikuti NTB sore ini. Dan untuk itu saya Andri Lina yang izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Upaya pencegahan pernikahan dini terus diperkuat SMP Negeri 15 Mataram melalui berbagai program edukasi, pembinaan karakter hingga pengawasan penggunaan media sosial bagi siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai pengaruh negatif yang dinilai rentan memicu pernikahan usia dini di kalangan remaja. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pihak sekolah secara rutin memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dampak pernikahan dini dengan melibatkan sejumlah pihak.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau tegal alam Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu, aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian, kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kembali kita di hari ini, di Senin 25 Mei 2026, dalam Beranda Asta Cita untuk Ruang UMKM Bicara bersama saya Apriana Mahdan. Dan kali ini sudah ada sahabat UMKM kita yang hadir di studio Pro 1. Saya langsung jumpakan Anda pendengar bersama Mbak Yulia Tiningsih. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yulia.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Boleh dipakai headphone-nya Mbak Yuli. Oke. Baik, apa kabar Mbak?
2: Iya baik, alhamdulillah sehat.
1: Mbak Ning ya manggilnya, sorry. Oke, Mbak Ning sudah hadir di studio Pro 1 sore hari ini karena menarik sekali UMKM bicara kita kedatangan bisnis, tamu bisnis kuliner gitu ya, yang sangat populer terutama di kalangan anak muda ini. Dan tentu saja pecinta kuliner Jepang. Ini ya. Omeyaki, benar ya?
2: Iya betul, omeyaki.
1: Oke, omeyaki. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sore hari ini dengan brandnya Mbak Ning. Terutama ini Japanese snack lah, Japanese food gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Mbak boleh diceritain dulu deh bagaimana awal mula berdirinya omeyaki ini. Kenapa pilihnya Japanese snack seperti tokoyaki sebagai menu utama usaha kuliner ini?
2: Jadi sebelum fokus sama produk yang sekarang ini, omeyaki ini, dulu itu saya mengawali usahanya itu kayak jual beli online, terus kayak impor barang Cina gitu, terus jual lagi.
1: Okay.
2: Tapi seiring waktu kan ketemu COVID kan, itu apalagi barang-barang yang saya jual kan dari Cina.
1: Berarti sebelumnya adalah bisnis juga gitu ya, udah nggak asing bisnis ini ya?
2: Belajar lah dulu.
1: Kapan ini menggeluti dunia bisnis?
2: Sekitar dari 6 tahun yang lalu sih kalau belajarnya kan. Tapi kalau untuk produk yang ini nih fokusnya baru 3 tahun belakangan ini.
1: 3 tahun cukup lama lah ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Terus milihnya kenapa yang bisnis-bisnis yang orientasinya ke produk-produk Asia gitu?
2: Berlanjut cerita yang tadi juga, karena ketemu COVID kan, akhirnya saya sudah tidak bisa mengimpor barang yang berhubungan dengan Cina lagi saat itu. Ya akhirnya kan kayak udah di titik down banget, keuangan juga seret, akhirnya kayak jalan-jalan yuk ke Udayana, CFD ya,
1: gitu. Jalan-jalan yuk ke Jepang gitu. Udayana.
2: Terus kayak ngeliat kan apa ya kira-kira yang usaha yang bisa happening terus yang marketnya itu enak, gampang gitu. Akhirnya ngeliat, mantau gitu. Ngeliat kayak ada telur, judulnya tuh takoyaki lombok gitu kan.
1: Oh ada juga?
2: Iya, tapi judulnya takoyaki lombok, tapi kayak telur congkel gitu lah.
1: Oh telur congkel.
2: Itu sebenarnya namanya takoyaki lombok. Itu lomboknya.
1: Saya suka loh, itu jajanan itu. Pertama kali cemilan itu saya temuin itu di Lombok Tengah malah, di CFD-nya Kota Praia.
2: Terus
1: enak gitu.
2: Iya.
1: Tapi saya belum nemu di Kota Mataram loh.
2: Banyak padahal.
1: Banyak. Itu dia kasih nama takoyaki gitu.
2: Iya, takoyaki lombok.
1: Takoyaki. Bukan itu.
2: Bukan. Dulu congkel. Akhirnya kan, terus kelihatan rame kan antrean, terus produknya kayak yang penting ada bahan baku, terus adon-adon, jadinya kalau misalkan tidak terjual atau tidak rame kan jadinya nggak mubazir gitu kan. Akhirnya, terus bisnis marketnya itu kayak cocok kan anak muda gitu yang banyak nyari, terus takoyaki, tapi ya kali kan telur congkel yang jual, akhirnya kan riset dulu kan, cari menu, dan trial and error segala macem, dan waktu itu langsung ikut apa sih kayak event gitu kan. Mm-hmm. Udah enggak tiba-tiba plak ketuplak tuplak ikut-ikut sudah gitu kan akhirnya. Mm-hmm. Ya udah sampai sekarang.
1: Tapi nyari resep dulu takut ya.
2: Nyari riset dulu, beli cetakan dulu online segala macam.
1: Yang beneran bukan telur congkel sebenarnya.
2: Tapi awalnya tuh ya belum yang benar-benar takoyaki banget. Dulu kayak teman-teman yang bilangnya baru kemarin sih mereka pada jujur. Ih, maning sekarang beda ya takoyakinya enggak kayak dulu. Kenapa yang dulu? Dulu tuh kayak tahu OTOT gitu loh, Mbak.
1: Gue di baju. OTOT dibikin
2: sendiri. Iya, gitu. Sekarang udah beda jauh. Oh, alhamdulillah, ya kan namanya trial and error gitu kan.
1: Berarti setelah dari awal-awal itu berapa lama setelah ngerubah konsep menu?
2: Lumayan sih
1: konsep racikannya lah,
2: racikannya
1: gitu.
2: Pokoknya yang paling ngepas banget sih racikan yang sekarang itu udah pokoknya setahun itu udah.
1: Oke, berarti sekarang udah 2 tahun dan ini udah benar-benar kita bisa Mbak Ning mengadopsi resepnya takoyaki Jepang tapi Indonesia
2: nih, kita rasa lokal.
1: Oke, kita rasa lokal, orang Lombok bisa makan lah gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dan ini pun terakhir sampai saya belajar ke Bali sih, Kak. Untuk karena yang mohon maaf sih untuk tes takoyaki di sini udah tak coba-cobain, kayak belum ada yang
1: benar-benar
2: saya penasaran nih.
1: Oke, yang beneran
2: takoyaki itu kayak mana sih rasanya?
1: Saya belum pernah ke Jepang gitu.
2: Iya.
1: Saya pernah ke Jepang tapi saya enggak pernah icip yang takoyaki ini.
2: Iya, akhirnya belajar.
1: Karena worry kan kalau makan pas jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Karena khawatirnya gitu ya, enggak halal atau apa kan, karena secara muslim gitu ya. Tapi akhirnya Mbak Ning bisa nemuin, belajar tuh ke Bali gitu ya, untuk nemuin resep original takoyakinya gitu.
2: Ya, saya tes beberapa produk gitu, akhirnya kayak ngambil ATM-nya di situ juga kan, apa yang kira-kira bisa saya tiru yang bawa kelompok. Ya udah, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah banyak yang cocok ya rasanya.
1: Tapi yang jelas halal ini ya takoyakinya.
2: Insyaallah aman.
1: Tapi emang ada bahan-bahan tertentu yang memang wajib ada di takoyaki ini, kalau yang original gitu. Kemudian kehalalannya kemudian Mbak Ning sesuaikan dengan kondisi masyarakat Lombok.
2: Saya sih kayak misalnya kayak bumbu original takoyaki itu kan, sejauh saya udah keliling sih di ITBK-TBK sini itu, bumbu originalnya saya nggak nemu untuk bahan bakunya. Hanya saya kirim online, dan memang saya cari sih yang khusus online, yang halal
1: yang
2: gitu,
1: halal gitu ya.
2: Dan katsubushi terutama kan jarang, di sini jarang banget yang jual, cuma satu toko bahan kue yang jual itu di toko Madam Katsubushi, tapi sering kehabisan juga di situ. Kan
1: kesulitan bahan bakunya berarti ya. Tapi why harus makanan Jepang sih, kan banyak sekali kuliner-kuliner praktis juga yang ada, kenapa kamu milihnya justru cemilan dari Jepang gitu?
2: Balik lagi Kak,
1: karena itu tadi
2: namanya takoyaki. Terus kayak ramai kayak nyari kan. Terus produknya kan kayak gini nih Kak, ini takoyaki yang bulat-bulat gurih gitu. Terus nggak ribet, terus kayak happening anak zaman sekarang, dan ini yang bentuk ikan. Korea kan namanya bongopang.
1: Ini omeyaki, ini yang takoyakinya yang
2: ini yang taiyaki.
1: Taiyakinya yang dia lebih manis gitu ya.
2: Ini yang manis, kalau takoyaki itu yang gurih. Jadi apa ya, setiap saya event bazar itu saya biasanya udah sedia cetakan. Kue ikan besar, cetakan besar itu. Nah, jadi lebih menarik kelihatan.
1: Ini memang lagi happening waktu zaman-zaman 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Lagi nge-hype, kemudian Mbak Ning cari komposisi resepnya memang benar-benar sesuai dengan Jepang punya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu sih.
1: Karena mau udah jodohnya kali ya. Kan banyak tuh kuliner-kuliner Asia juga yang apa namanya, yang emang laris macam apa ya, kalau dari Timur Tengah itu ada kebab Turki gitu kan. Walaupun banyak saingannya tapi mereka banyak yang demen gitu ya. Tapi ini ternyata kamu ketemunya sama telur congkel, jadi ya udah gitu ya.
2: Iya, kembanginnya dari situ.
1: Tapi kalau ngomongin soal omeyaki, sebentar, kita ada penelpon, boleh kita sapa ya untuk pendengar yang mau menjedal kita juga boleh, silakan. Halo, selamat sore, UMKM ya, bicara.
3: Ini dengan Pak Tony di Bima.
1: Jauh sekali Pak Tony, silakan.
3: Ini radio saya ini radio kecil, nggak nyampe.
1: Oh, oke, okay. Curhat. Ini kita lagi ngobrol UMKM bicara, Pak Tony.
3: Oh, ya, UMKM bicara ya?
1: Hmm.
3: Ya, ya, ya, ya.
1: Okay. Terima kasih, Mbak. Salam monitor, Pak Tony. Baik, nama Umeyaki ini kan kedengarannya irkeci, unik gitu ya. Unik banget dan gampang juga diingat. Nah, ini apa ada arti khusus atau ada filosofinya gitu di balik nama Umeyaki? Iya. Kalau bahasa Jepang apa sih artinya Umeyaki?
2: Iya, kalau dulu kan saya masih apa ya? Ikut yang lama tuh Takoyaki Lombok namanya, saya ikut nama itu.
1: Oh, dulu tapi, namanya Takoyaki.
2: Iya, Takoyaki Lombok, oh. Ikut nama itu, tapi
1: kan telur congkel.
2: Tapi balik lagi kan mikirnya ya kali kan nanti banyak gitu yang nyamain kan. Berarti harus punya branding sendiri.
1: Takoyaki Lombok tuh banyak.
2: Ya, yang ngikutin.
1: Apa sih yang telur lilit lah segala macam tuh sama

0: ringkes aja jadi omeyaki gitu. Oh, baiklah. Jadi cerita di balik nama ini juga simpel sebenarnya ya.
1: Yes. Ya biar gampang diingat, Kak.
0: Tapi memang kuliner Jepang ini aslinya itu punya cita rasa yang khas banget ya. Nah, tuh cara Mbak Ning menyesuaikan resep takoyaki ini sama satunya lagi tadi
1: tayakinya
0: supaya pas, terus orang-orang lokal kita nih, orang-orang Lombok khususnya tuh suka, nyocok dengan lidah masyarakat tanpa kehilangan rasa aslinya tuh, kayak gimana tuh?
1: Oke, baik. Kalau yang takoyaki ini kan kalau asli Jepangnya itu kan jarang banget yang pakai saus pedas. Nah, kita balik lagi tes Lombok, tes Indonesia kan. Ya udah, awalnya kan bumbunya ya apa ya, biasa gitu, takoyaki Lombok tuh saus pedas, mayonaise gitu-gitu aja. Akhirnya kan pas saya balik dari Bali itu ada bumbu original, saya tambahin itu. Terus kalau orang yang udah ngerti takoyaki itu bumbunya apa, itu biasanya mereka pakai mayonaise sama bumbu original aja. Itu biasa saya kalau yang di orderan online itu banyak kan yang dua itu aja
0: yang
1: bumbunya.
0: Yang original itu sama
1: original sama mayonaise. Itu bumbu Jepangnya gitu. Tapi karena kita orang Lombok gitu,
0: orang gitu.
1: Iya, ada pedas. Ada tambahin tetap saya pertahan saus pedasnya itu gitu. Makanya ketika ada orang belanja bisa di event atau di mana itu orang baru terutama kita nanya, Kak, bumbunya mau di mix pedas atau nggak usah pedas sama sekali, Kak, gitu. Kalau orang yang udah ngerti, nggak usah, Kak, di ini aja bumbu original sama mayonnaise aja. Tapi biasa kalau orang ngomong ya udah di mix gitu.
0: Iya. Ngomongin tekstur takoyaki ini kan dia memang kayak kelihatan matang di luar gitu ya. Kan kayak coklat-coklat gitulah.
1: Iya,
0: matang, tapi dalamnya tuh tetap lembut gitu, tetap soft. Tuh kayak susah enggak sih masaknya kayak gitu? Karena saya kalau masak kalau dia sampai brown sekali gitu, sampai peteng gitu warnanya, pasti dalamnya juga kayak gosong gitu. Luarnya gosong, malamnya mentah gitu.
1: Iya. Ini sih kembali ke cetakan sih kalau kita. Terus sama tekstur adonan, ketika kita nyetak kan biar bisa jadi bulat kayak gitu. Itu kan tetap diputar-putar.
0: Sama juga dengan tayaki kan gitu. Itu isinya apa, isian dalamnya? Coklat.
1: Kalau kita tayaki kan memang apa ya, khasnya itu kan ada red bean kan, yang kacang merah. Tapi karena balik lagi kita ke lidah Lombok, itu enggak yang terlalu banyak suka kacang merah, jadinya kayak ada coklat, vanila.
0: Ada hijau enggak sih?
1: Sementara belum.
0: Coklat pakai
1: kacang merah, vanila, strawberry.
0: Kacang merahnya ada?
1: Tetap ada. Karena itu jadi ikonnya sebenarnya.
0: Tapi yang banyak didoyanin sama pembeli yang mana? Coklat pasti ya.
1: Kalau di event-event ya, itu banyak kan yang coklat malahan.
0: Yang coklat.
1: Kalau yang online saya kebanyakan yang red bean.
0: Tapi saya pernah makan tuh yang coklat sih ya, rasanya ya kayak apem-apem isi coklat gitu ya. Tapi jadi penasaran kalau ini ada yang original yang isinya kacang merah gitu ya, tayakinya gitu ya. Tapi adonannya tetap plain kacang merahnya atau ada manis-manisnya dibikin atau gimana?
1: Itu kita sih beli yang udah jadi sih, yang pasta, Kak.
0: Yang pasta enggak mau sih kacang merahnya.
1: Tidak, karena kendala waktu kita juga sih. Enggak tahan lama dia, Kak, kalau doang sendiri.
0: Jadi bikin yang kayak sele-selean yang khusus kacang merah gitu ya.
1: Dan dalam bentuk pasta sih kalau red bean-nya.
0: Dan itu manis.
1: Enggak terlalu manis sih. Masih disuka sih sama orang 30 ke atas itu.
0: Dan untuk menjaga kualitasnya supaya dia tetap segar setiap hari, walaupun itu kan ada pasta-pasta olahannya dan sebagainya, itu seperti apa, tahannya berapa lama sih kalau kita pas dia di cook gitu? Misalnya mau dibawa jalan-jalan atau apa, plesiran gitu, apakah dia tahannya berapa lama tuh?
1: Kalau yang takoyaki ini itu bisa sampai apa ya? Bisa sampai 2 hari.
0: Oh, 2 hari malah.
1: 2 hari itu di suhu ruang.
0: Suhu ruang.
1: Kalau dalam kulkas ya 2-3 hari. Kalau di freezer malah lebih bagus lagi gitu.
0: 2 tahun mungkin.
1: Iya.
0: Beku.
1: Iya. sama kayak yang omeyaki yang takoyaki ini. Itu saya kan biasa ada promo tuh. Beli 5 berarti 1. Banyak yang beli banyak. Ya, kenapa beli banyak, Kak? Berapa yang makan? Berdua aja. Lah, untuk kapan? Ya kita untuk sarapan.

0: kulkas biasanya. Kalau kalau yang teriyaki ini awet dia kak.
1: Oh,
0: yang manis ini awet.
1: Kalau di suhu ruangan
0: 3-4 hari. Kalau suhu ruang itu 2-3 hari. Mm-hmm. Terus kalau di kulkas itu bisa sampai 5 hari.
1: Terus bawahnya gimana biar dia tetap enak itu dipanasin?
0: Iya, tinggal ditaruh ke microwave bisa.
1: Oh, microwave.
0: Ya, okay. Udah enak lagi sih, empuk okay, lagi okay. Dia.
1: Tapi ngomongin soal jajanan Jepang ini kan biasanya walaupun dia street food, mm-hmm. tapi harganya mall gitu loh. Nah, ini gimana kalau Omiyaki sendiri menyiasati harganya bisa ramah di kantong, apalagi kan anak-anak muda, pelajar gitu pasti mereka punya uang jajan yang terbatas. Nah, nyesuaiin harga pasarnya dengan bahan-bahan yang sekarang semuanya serba naik. Apalagi tadi ada bahan-bahan yang Mbak Ning itu belinya di luar, susah dapetinnya di dalam pulau sendiri.
0: Iya, balik lagi ke tadi, perjalanan Omiyaki setahun di awal itu kakak tahu gak saya jualnya berapa pertama?
1: Berapa? Satu biji?
0: Iya, yang kayak OTOT itu saya dulu pertama kali itu 35.000, 7 pieces 10.000 dulu.
1: Okay.
0: Saat itu pertama kali.
1: Ukurannya setelur congkel itu cetakannya apa lebih gede lagi?
0: Lebih gede lagi dari telur congkel. Ya kayak ginilah. Itu terus seiring
1: berjalan waktu. Bisa ada produknya enggak
0: gitu,
1: bisa ditunjukin ke kamera ya? Ukurannya gitu yang
0: ukurannya enggak terlalu kelihatan karena
1: kelihatan. Segitu ya. Oh, gede lah dia.
0: Iya.
1: Kayak bakso ya.
0: Iya, kurang lebih sih bakso yang agak gede sih.
1: Gede ya.
0: Iya.
1: Bakso puyuhnya gitu.
0: Oke,
1: oke.
0: Itu dulu jualnya 35.000, masih jual 5.000 dulu kan.
1: Terus sekarang 10.000.
0: Iya, terus 10.000 sekarang sih udah
1: 410.000.
0: Terus 6 pieces 15.000, 12 10 pieces.
1: Oh, ada pilihan-pilihan gitu.
0: Iya.
1: Jadi ada versi yang ekonomisnya gitu atau ada yang rame-rameannya. Oke.
0: Gitu sih Kak. Akhirnya ya udah bisa sampai sekarang.
1: Oh,
0: sejualnya 4 pieces 10.000
1: dengan harga segitu masih tetap dipertahankan harganya ya. Dan itu masih bisa masuk gitu.
0: Masih masuk Kak.
1: Untuk keuntungan dan biaya produksi.
0: Alhamdulillah masih masuk, kita hitung HPP lumayan sih dapatnya di situ.
1: Jadi harganya menurut Mbak Ning masih terjangkau lah. Sebenarnya segmennya kemana arah produk yang Mbak Ning buat ini?
0: Segmennya itu terutama Gen Z sih.
1: Oh, oke. Gen Z ya. Jadi masih masuk dengan harga uang jajan mereka di waktu ya.
0: Iya, makanya kita masih bertanding jual yang 4 pieces 10.000. Tapi kalau yang emang Gen Z biasanya juga kalau misalkan lagi kumpul nih, maksudnya untuk berempat, mereka tinggal bayar 20.000 udah dapat 10 pieces sih. Jadi bisa untuk rame-rame gitu sharingnya.
1: Oke. Okay. Itu ada kan apa namanya? Takoyaki itu ada isian ya kan di dalamnya gitu. Ini apa aja varian isinya yang Mbak Ning punya?
0: Kalau sekarang kita udah apa sih, ada 4 varian.
1: Oh, udah banyak.
0: Iya, pertama itu ada
1: cumi, gurita gitu.
0: Cumi, gurita, sosis, keju, yang 4 itu.
1: Cumi, gurita, sosis, keju.
0: Oke, oke. Kalau dulu awalnya cuma sosis ditambahin
1: toge gitu ya.
0: Kalau gitu dileduk
1: jadi kayak tadi bilangnya kan kayak macam apa sih?
0: Otot-otot.
1: Bawang. Kalau sekarang sih memang udah kayak takoyaki banget gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah gitu.
1: Oke, ada guritanya, ada ini berarti apa bahan-bahan bakunya ini sepanjang produksi Mbak Ning itu mencukupi, gampang didapat atau gimana?
0: Kalau tepung-tepungan sih alhamdulillah unlimited ya. Tapi saya kendala di.
1: Emang ada tepung khususnya? Kan pakai terigu.
0: Ada terigu, ada tapiokanya juga, tapi ada gramasinya kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita ada bumbu rahasia juga di situ pasti. Terus saya lebih banyak kendalanya ada kendala satu di isian yang gurita terutama.
1: Oh, yang gurita.
0: Iya, karena di Lombok ini lumayan mahal Kak, gurita itu.
1: Oh,
0: iya
1: lebih ke harga.
0: Dan ini bahan bakunya jarang, maksudnya kadang langka banget
1: gitu ya.
0: Iya, yang gurita ini itu biasanya itu per kilonya dari paling murah itu apa 5 sampai 100 per kilo, dan itu pun mentah Kak. Akhirnya kan kayak
1: nanti udah nyusut kalau udah
0: gitu ya. Itu jadi kan dikit kan. Wah, terus tapi kan kita harganya kayak sama rata gitu kan, sama isian yang lain.
1: Itu biasanya gimana tuh?
0: Akhirnya kayak wah nggak bisa nih, maksudnya barangnya juga kan kadang langka. Akhirnya kayak nyari di, saya nyarinya itu sampai ke Bali, balik lagi.
1: Okay.
0: Ya, Dan itu saya biasanya ada langganan sih di situ. Saya biasa ngirim itu biasa sekali kirim itu sampai 20-25 kilo. Dan itu belum murah kak di situ.
1: Okay.
0: Kita terima mateng enaknya.
1: Oh, udah diolah berarti.
0: Iya kayak udah dimasak aja sih.
1: Direbus setidaknya gitu ya.
0: Oh, iya enggak yang udah dipotong-potong dulu kan kayak lebih
1: memudahkan proses produksinya jadi iya, cepat betul. Gitu ya. Oke.
0: Okay. Iya, itu saya biasa kirim total 20-25 kilo dan udah ada langganan ekspedisi juga kan yang sehari sampai gitu ke Lombok. Dan itu harganya murah ya menurut saya dari 45 sampai 50 sampai 55 aja.
1: Artinya bahan baku dan biaya produksinya ini masih ngejar gitu dengan harga jualnya gitu ya. Kalau dari satu paket kemasan ya misalnya isi 4 itu disiasatin semua rasa ada atau custom gitu, ada yang misalnya aku gurita semua deh gitu. Ada gak?
0: Nah itu balik lagi ya. Kalau ini kan cetakannya maksudnya begitu di outlet gitu kan. Kalau ada orang pesan kan kadang udah kita sediain, kadang karena ada yang kadang nggak mau nunggu.
1: Itu
0: jadinya kita siasatin,
1: sudah stokin juga.
0: Tapi biasanya kita stokin itu kan cetakannya kayak persegi panjang gitu. Itu ada 4 kan berderet, ada 4.
1: Jadi kita ada pilihan-pilihan semua.
0: Kita biasanya taruh kan di sini
1: yang gurita
0: ini
1: sosis. Ini sosis gitu. Mereka pilih-pilih gitu atau udah langsung saat yang isi 4 di situ ada cumi, ada gurita, ada keju gitu.
0: Iya, biasanya kalau misalkan mereka kak pesan ini, berarti mereka udah paham, berarti isinya random gitu. Tapi kadang kalau kita udah stok terus dia
1: keju
0: request
1: semua,
0: kak,
1: gitu.
0: Kak keju semua atau gurita semua. Kak, ini udah ada yang dicetak ini. Kakak mau nunggu dulu enggak biar kita buatin? Oh, nunggu berapa lama? Kurang lebih 7 menit, Kak.
1: Oh, bilang aja 2 tahun biar kan cepet gitu.
0: Oh, kalau ada yang mau nunggu, mau ambil yang itu boleh gitu. Kalau mau nunggu dibuatin
1: yang sabar. Ada tipe-tipe yang sabar mau anget dan mau yang sesuai dia mau gitu ya.
0: Kalau nunggu boleh. Tapi biasanya tetap panas sih, Kak. Kita tinggal dipanasin aja di situ.
1: Oke. Ini dari semua varian yang ada, cumi, keju, kemudian sosis tadi sama gurita itu yang best seller itu, yang jadi champion menu yang paling cepat ludes itu yang mana?
0: Menu atau isiannya?
1: Isiannya, nih? Yang variannya.
0: Variannya biasanya 2 sih, yang gurita sama keju yang banyakkan.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Gurita sama keju gitu.
0: Iya.
1: Oh, kebanyakan. Kalau sausnya tadi kan ada 2 ya, ada
0: 3 Kak. Sekarang.
1: Oh, ada 3. Oh, sekarang nambah. Yang tadi ada mayonnaise,
0: saus pedas sama bumbu sama original takoyaki.
1: Oh, bumbu original. Yang ini yang mana nih championnya di antara 3 ini?
0: Yang itu sih kalau yang mayones dicampur sama original itu.
1: Oh, itu best seller.
0: Original soalnya gitu, buat sendiri, ngolah sendiri.
1: Oh, enggak. Original ini kayak idemu.
0: Itu biasa ada bahan baku satu gitu yang kayak kecap Jepang gitu, Kak. Terus kita tambahin sama bumbu yang lain, terus kita olah aduk gitu. Terus
1: berarti itu kreasinya dari Omeyaki Lombok gitu
0: ciri
1: ya.
0: Ciri khasnya di situ.
1: Ciri khasnya dan itu didoyanin sama para pembeli.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Jadi dicari. Itu ada referensi nih buat pendengar yang mungkin tertarik jadi ngiler dengar obrolan kita. Jadi kayak bingung mau nyoba-nyoba yang mana. Ini ada best seller-nya gitu ya. Yang bumbu original dari omeyakinya sendiri, kemudian dengan varian takoyakinya yang tadi itu yang gurita sama keju itu yang laris ya, tapi beda-beda selera lagi. Kalau untuk yang pengen nyoba ya cobain aja semuanya, nanti nentuin mana selera sendiri gitu ya. Nah ini outlet-outletnya di mana aja untuk sementara, di mana masyarakat bisa mendapetin omeyakinya? Apa ngandelin ada outletnya atau booth-nya atau online?
0: Kalau kita outletnya itu yang pertama itu ada di Jalan Majapahit di Taman
1: Jalan
0: Budaya.
1: Jalan Majapahit Taman Budaya berarti depan pom bensin.
0: Depan, iya betul, depan PUPR
1: pas depan pom bensin lah ya PUPR. Iya. Bingung dekat sebelahnya Siloam kan?
0: Iya, seberang Siloam itu pas banget.
1: Persis seberang Siloam itu ada
0: ada buah warna merah. Botol merah menyala dalam kion.
1: Kita kan masuk Omeyaki itu udah brandnya udah kelihatan gitu.
0: Iya, biasanya kelihatan kita ada ciri khas lampion gitu terus identik warna merah.
1: Oke. Di situ itu yang satu.
0: Itu satu. Yang kedua itu ada di Pagutan di Jalan Darul Hikmah itu yang ke arah Trong Tawah dia. Terus Kita ada cantumin di sini sih kak alamatnya.
1: Alamatnya ya. Di mana aja nih kalau yang dengar kan belum ada tuh.
0: Itu udah di Jalan Majapahit sama yang di Pagutan.
1: Pagutan.
0: Di map juga ada.
1: Pagutannya sebelah mana ya Pagutan?
0: Di pas pengkolan depan Sentral Buah Murah yang ke arah Trengtawah.
1: Iya,
0: tapi dia perbatasan kak. Ada di map sih aman.
1: Oke.
0: Terus Grab, Gojek juga kita ada.
1: Oh, tinggal pesan gitu ya kalau dari free food delivery gitu ada gitu ya.
0: Dan satu lagi, kita juga udah setahun lebih sih ada di CFN, CFD Lombok Barat di
1: Serung. Kalau di CFD Udayana ada juga?
0: Kita sementara karena kekurangan tenaga, jadi kita belum menyasar yang di situ. Karena di situ udah kelamaan.
1: Produksinya di mana sih ini Mbak Ning? Di tempatnya Mbak Ning?
0: Kalau untuk produksi bahan baku di rumah saya di Muhajirin di Trengtawah.
1: Oh, pantas. Jadi sasarannya memang bukanya lebih dekat ke Lobar gitu ya. Tuh. Daripada ke Udayananya ya. Oke. Jadi untuk warga Lobar, kabar bagusnya itu bisa dapetin menu-menu dari Omeyaki Lombok ini di CFN dan CFD Lombok Barat.
0: Baiklah.
1: Kalau kuliner yang temanya Jepangan ini kan memang kayak musiman gitu, Mbak Ning. Nah, itu gimana? Caranya Omeyaki ini menjaga kualitas pelanggannya supaya tetap setia gitu, nggak bosan dan terus balik dan balik lagi. Kan biasanya kan kalau kita makan itu-itu aja agak bosan juga kan, cuman juga cemilan gitu. Nah, gimana menyiasati ini supaya produksinya tetap lancar, tetap eksis ini produknya, jualannya?
0: Kalau mensiasati gimana sih, yang pertama kita pertahankan sih SOP-nya, maksudnya jangan berubah-ubah rasa sih. Jadi kalau misalkan nanti kadang kan ini apa namanya, nanti beda rasanya kak, kok ini
1: kan gak mungkin yang repeat order itu setiap hari orang makan produknya Omeyaki dulu kan gitu.
0: Kita tetap berinovasi sih kak, yang awalnya kan dulu maksudnya isiannya itu aja, saus itu aja, kan makin kesini udah berubah
1: macam-macam. Jadi
0: yang dulu kak itu nggak ada katsubushi, kak kadang nanya kan, kak nggak ada taburan itu tuh. Oh iya, belum ada. Akhirnya kan terpikir kan gimana yang nori di Lombok, akhirnya searching di online di situ gitu. Yang dulu nggak pakai nori, sekarang udah pakai nori. Lebih berinovasi di produk sih kak,
1: supaya pelanggannya nggak bosan gitu ya. Ada yang baru, ada yang baru dalam jangka waktu tertentu gitu ya.
0: Dan dulu juga kita kayak nggak ada pakai apa namanya, keju mozzarella.
1: Sekarang ada,
0: udah adain.
1: Bisa
0: gitu.
1: Jadi lapar ini. Mohon maaf untuk yang lagi puasa tarwiyah gitu ya, nanti bisa buka puasa order sekarang gitu ya.
0: Iya. Dan sejauh itu masih di situ sih berinovasinya. Alhamdulillah sih masih bertahan. Kalau dilihat dari omset sih makin kesini makin
1: meningkat.
0: Iya, alhamdulillah lagi meningkat kak. Itu
1: berarti inovasinya jalan dan mempertahankan kualitas produk dan rasa juga tetap berarti ya. Oke. Kalau selama mengelola Omeyaki ini sendiri, tantangan paling gedenya yang pernah dihadapi ini apa? Bahan baku tadi udah ya.
0: Bahan
1: baku kan tadi dari beberapa varian isi yang kayak gurita tuh susah, tapi udah ada solusinya. Atau mungkin SDM atau karyawannya atau gimana?
0: Betul kak.
1: Karena saya lebih kena cucol gitu.
0: Beberapa kali kejadian soalnya kalau saya SDM betul. Memang kan kita kalau dari gaji kan menyesuaikan dari kemampuan. Yang dulu awalnya gajinya ya masih
1: pas-pasan.
0: Akhirnya makin kesini kayak oh ya bisa tak kasih bonus, gajinya makin tak up gitu kan. Tapi saya juga terutama kan kalau sama karyawan itu senang gitu, maksudnya kalau mereka baik, insya Allah saya juga baik gitu sama mereka.
1: Kasih bonus lah ya kalau mereka royal gitu. Royal.
0: Kalau sama karyawan saya yang istilahnya bertahan lama, ada yang kayak lebih setahun. Dan saya terutama kak itu kebanyakan yang bantu karyawannya itu anak-anak yang lagi butuh kerjaan part time, karena kan kita bukanya dari 4 sore sampai jam 10 malam. Biasanya saya ada anak kuliahan, ada anak SMA juga. Terus ada yang kayak dia kerja di istilahnya kayak jadi guru, tapi kan tidak cukup gaji guru itu, akhirnya suaranya kerja di Omeyaki gitu. Ya kemudian kan kayak gitu sih karyawan saya kak. Tapi sekali gue pernah dapet
1: mereka come and go aja gitu.
0: Iya betul.
1: Ada berapa ribu karyawan yang
0: iya. Tapi emang saya ngomong ngomong kalau kalian istilahnya selama kerja di Omayaki ada terima ada masukan atau apa, kok kalian butuh istilahnya libur kalau ada bentrok kejauh kuliah, yang penting bilang, atau misalnya lagi KKN lagi apa,
1: tiba-tiba berhenti terus kelabakan nggak ada operasionalnya terhenti gara-gara ada yang cabut gitu ya, apalagi sampai bawa rombongnya outlet gitu.
0: Drama ya,
1: drama banget, tapi itu rata-rata lah ya.
0: Iya.
1: Sepertinya banyak usaha UMKM apalagi yang nge-hire orang lain untuk kebantuin itu kayak kendalanya
0: ada triki-triki
1: ya?
0: Gitu sih.
1: Iya, iya. Benar-benar. Tapi kayak nyari SDM ini orang Indonesia kan itu pengennya gajinya gede gitu kan. Padahal ini bisnis kuliner yang menengah gitu kan,
0: tuh,
1: yang mikro, tapi mereka maunya digaji kayak TKI sama TKW.
0: Sesuaiin aja sih
1: kak ya, sis, ya. Kalau persaingan harga itu jadi kendala besar juga gak sih?
0: Kalau persaingan harga sih bagi saya enggak yang ini, enggak yang ngaruh banget sih.
1: Okay. Yang penting kita tahu kualitasnya gitu.
0: Karena saya enggak yang
1: kayak Cimehong gitu yang mau-mau aja.
0: Jangan. Saya mungkin ngejar yang tidak mau jadi mau.
1: Keren ini.
0: Iya,
1: oke.
0: Itu sih. Ya, balik lagi ke karyawan SDM tadi. Bahkan ada juga salah satu karyawan itu sampai sampai dia KKN pun masih setelah KKN balik lagi.
1: Oke.
0: Yang penting kalian ngomong, nanti saya sesuaikan, saya bantu. Maksudnya kalian misalnya
1: saya bisa sambil kuliah, kayaknya ini mau ujian, besok enggak bisa datang, itu bisa gitu.
0: Ya kalau menurutnya itu urgent, urgent banget bagi mereka. Oke, nggak apa-apa.
1: Berapa sih karyawan sekarang?
0: Sekarang karyawan outlet itu satu outlet kan 1-2 orang. Tapi yang tetap itu 2 orang. Tapi ada yang bantu itu 1 orang. Yang istilahnya
1: sama yang produksi Mbak Ning sendiri.
0: Kita yang produksi saya berdua sama abang saya kan. Untuk bahan baku, dan dia ini istilahnya jadi ban serep juga. Jadi kalau misalkan yang satu tuh kayak kelabakan, dia akan datang.
1: Ini untuk yang di outlet ya?
0: Iya, di outlet.
1: Tapi kalau yang produksi memang pegang Mbak Ning sama saudara?
0: Sama abang saya.
1: Sama kakaknya, dan memang itu benar-benar resepinya kamu pegang berdua gitu?
0: Iya, pegang berdua.
1: Jadi memang olah sendiri, produksi sendiri.
0: Nanti bahan bakunya dibawa
1: outlet. Jadi outlet yang di sana ada karyawan lagi yang bantu untuk penjualan gitu ya?
0: Betul.
1: Jadi supervisi dari jauh aja.
0: Iya, betul. Dan kita juga ada 2 sih tim event yang untuk Sabtu Minggu itu ada juga di itu setiap event. Kalian bisa ini event di sini. Kak. Event di sini ya. Kak. Gitu.
1: Enak.
0: Ada tim event.
1: Kapan aku mau ikut deh.
0: Ikut Kak, ayo.
1: Jajan gitu ya, nambah-nambah.
0: Kayaknya enggak buat gaji sih.
1: Enggak apa-apa, sesuaiin aja, saya penting ada kesibukan.
0: Boleh. Gratis makan enggak apa-apa, yuk.
1: Iya, oke. Jadi emang bisnis kuliner ini salah satu yang paling diminati sih emang bisnis ini ya, tapi juga paling cepat tumbang gitu kalau kita salah strateginya. Nah ini buat yang baru mau bangun usaha atau yang baru berjalan udah mau gulung tikar, mungkin ada pesan-pesan atau tips krusial nih dari Mbak Ning untuk pendengar kita yang baru mulai merintis.
0: Kalau saya sih dari pengalaman, yang awalnya saya dulu kan nggak paham tuh ilmu makanan Jepang tuh kayak mana sih, saya nggak tahu. Apalagi kan jarang ada di Lombok.
1: Kita
0: kan
1: makannya pelecing, gitu.
0: Betul.
1: Terus sok-sokan main Jepang gitu.
0: Kalau saya kuncinya sih itu waktu itu kak, apa yang ada di ide di kepala itu, action aja. Kerjain aja,
1: eksekusi gitu.
0: Iya. Maksudnya jangan mikir nanti enggak laku, nanti gini, nanti gimana jualannya.
1: Saya banget tuh.
0: Jangan banyak alasan, jangan banyak excuse, di mana ada ngelihat ada ide, terus ada peluang, langsung aja cari, kejar, cari resep, cari cetakan. Cari di mana lokasi jualan itu. Kalau saya sat gitu aja, Kak. Maksudnya enggak mikir deh masalah
1: malas-malasan aja gitu ya.
0: Iya, kalau saya dulu gitu kayak modal nekat kayaknya ya.
1: Ini berarti mentalmu baja banget gitu. Kan ada orang yang kayak udah siap segala-galanya, baru keluar terus tiba-tiba enggak ada yang beli, pas saya langsung tutup lapak itu.
0: Aduh,
1: untuk selama-lamanya.
0: Saya yang penting udah action, nanti masalah rasa atau bagaimana udah belajar di lapangan sih kak saya.
1: Tapi ini untuk pemula, apalagi Gen Z atau milenial lah gitu ya, yang mau coba usaha.
0: Tapi itu sih kak, yang namanya kita trial and error di lapangan, jangan cepat baper. Terus jangan istilahnya kalau emang ngerasa kita ada komplain atau apa, jangan kita nyolot, tapi oh baik kak, ini kita mau bagi gitu loh.
1: Betul betul betul.
0: Iya, saya
1: kebanyakan itu kayak dia yang ngawar gitu.
0: Lebih ke situ sih kak. Oh, apanya kak yang nggak cocok?
1: Terima masukan berarti, terima kritikan.
0: Iya, sangat saya menerima kalau yang itu.
1: Itulah kunci sukses, itu adalah mau ngedegerin masukan. Tapi kita bisa pilih ini masukan apa ngejatuhin itu. Tahu lah yang mana pastinya. Nah kalau rencana kedepannya Mbak Ning untuk inovasi baru yang mungkin lagi disipin sama Omeyaki dalam waktu dekat ada nggak sih?
0: Ada sih kak, tapi kayak masih belum tak.
1: Belum mau di-spill.
0: Masih di-keep sebenarnya. Kalau dulu kan sebenarnya dulu tuh menu Omeyaki itu ada 4. Kita Japanese X makanan ala-ala Bandung gitu, aci-acian kan dulu. Dulu, tapi sekarang karena mau fokus di Jepangan, akhirnya tak skip menu yang cilokum sama cirambainya, kita fokus takoyaki yang yang takoyaki sama yang tayaki. Tapi ini kita lagi ada ini sih kayak saya lihat kan pasaran di Lombok Lombok Barat yang di Tenas Gerung itu terutama kan lagi happening banget di situ. Kita lagi nyepin sih kayak boot-boot mini boot gitu yang mobile.
1: Bahan ini.
0: Iya, yang mobile. Lagi proses itu sebenarnya, Kak.
1: Ini enggak sabar banget pastinya pelanggan-pelanggannya Mbak Ning nih nungguin inovasi barunya nih.
0: Karena Sabtu Minggu di situ kayak berasa apa ya? Yang saya lihat sih kayak berasa enggak cukup.
1: Nah,
0: customer-nya. Karena Sabtu Minggu tuh tiba-tiba udah wur-wur gitu.
1: Terus kan cepat abisnya.
0: Kan gak buka outlet di lebar, kak. Sebentar ya, insya Allah gitu, doain aja.
1: Ini kayak aura-aura makin suksesnya ini berasa nih Mbak Ning ya.
0: Ya Allah, amin.
1: Tapi tenang, untuk warga Mataram jangan sedih karena bisa menikmati produknya Omeyaki ini di Jalan Udayana tadi gitu ya, di Majapahit tadi ya, di depannya Taman Budaya lah. Di deretan Taman Budaya itu kan ada lapak-lapak kuliner di situ khusus. Jadi cari deh Omeyaki di situ untuk warga Mataram dan yang di Pagutan itu tadi udah ada alamatnya atau apa namanya? Kejar di CFD and CFN
0: Jalan
1: Barat, sekalian jalan-jalan gitu ya. Kita tunggu nanti ada outlet-outlet barunya lebih banyak lagi Mbak Ning, biar lebih dekat mungkin di Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur ya kan.
0: Buka outlet itu gampang kak,
1: tapi percaya sama orang yang operasional ini.
0: Tapi yang memanage-nya itu sih lebih ke situ saya.
1: Nah tadi ya, baiklah Mbak Ning, thank you banget. Seru nggak berasa ternyata udah mau jam 5. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama pendengar Mbak Ning atau mau order secara online tuh gimana?
0: Nanti kalau misalkan ada pendengar atau customer saya ngedengar, kalau misalkan kita ada apa ya kayak ada paket juga. Kalau misalkan mau ada buat acara wedding atau party food atau misalnya ulta gitu, kita bisa di booking juga kak. Karena kita ada juga beberapa nerima DM-an seperti itu juga. Dan alhamdulillah kita okein gitu. Hari itu kayak kayaknya boleh nih tim event juga ngebegang untuk event kayak wedding atau untuk party food. Gitu. Kalau misalkan mau nanti bisa DM ke omeyaki.id.
1: omeyaki.id.
0: Iya, IG-nya omeyaki.id. Atau bisa
1: kontak personnya sih? boleh silakan.
0: Kontak personnya di 085-237-411-709. Itu bisa di situ. Atau kalau misalkan hari Kamis kan outlet tutup nih di Majapahit, pengen nyari Omeyaki, bisa di GoFood atau GrabFood juga ada.
1: Jadi everyday bisa terlayani gitu ya. Paning, thank you so much, benar-benar menginspirasi sekali. Dan kita jadi tahu ada makanan cemilan street food, Japanese street food gitu yang ternyata wajib dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya warga Lombok gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Ning udah mampir ke studio Pro 1 dan ngenalin produknya. Mudah-mudahan makin dikenal luas lagi sama masyarakat Lombok, terutama yang di Kota Mataram. Jadi udah bisa main-main ke Jalan Majapahit sana ya, untuk ngeliatin atau nyari makanan Jepang dari Omeyaki ini, langsung jalan-jalan aja sore ini gitu.
0: Iya.
1: Buka jam berapa sih?
0: Kita dari jam 4 sampai jam 10
1: malam. 4 sore sampai jam 10 malam. Oke, kalau gitu ntar kita kesana. Terima kasih banyak Mbak Ning, salam sehat selalu, sukses. Mudah-mudahan bisnis dan usahanya ini bisa makin berkembang dan awet, tahan lama, bahkan nanti punya outlet yang gede gitu.
0: Amin, amin yang terbaik.
1: Amin, baik. Pendengar, demikian kebersamaan kita bersama Mbak Yulia Tiningsi, owner Omeyaki. Jadi untuk yang pengen menikmati Omeyaki dengan produk-produknya, silakan sekali lagi datang ke outlet-outletnya yang sudah disebutkan tadi. Yang baru gabung, nanti tonton ulang aja di YouTube channel RRI Mataram Official untuk UMKM Bicara. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami undang dari DP3A.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan.
0: Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah raya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan siswa, hingga melibatkan orang tua dan lembaga terkait. Khalil Bisri melaporkan.
4: Upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami undang dari DP3A, kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK, terutama sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
4: SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa handphone ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah membentuk pendidikan teman sebaya atau pre-edukator untuk memberikan edukasi rutin kepada siswa terkait kesehatan reproduksi, penggunaan media sosial, hingga pencegahan pernikahan dini.
5: Selama 2 tahun ya kami pernah mendapatkan pendampingan dari Plan Internasional untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan di usia dini. Ya, yang kami lakukan ya pertama pembentukan pre-edukator, jadi pendidik teman sebaya. Jadi dari pendidik teman sebaya inilah yang menginisiasi setiap minggu itu untuk mengedukasi teman-temannya.
4: Menurut Burhanuddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar.
0: Perkawinan anak di Provinsi NTB masih menjadi permasalahan serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, angka perkawinan anak di provinsi ini justru terus meningkat. Reporter Rian Mukhtar melaporkan.
6: Untuk bisa mereka mengedukasi teman-temannya supaya tidak melakukan perkawinan anak.
7: Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sorotan nasional terkait tingginya angka perkawinan anak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan budaya dan sosial masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di NTB terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program pemberdayaan anak melalui pendidik sebaya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan.
6: Kita lihat datanya tadi kalau dari NTB ini naik justru. Jadi 16 sekian persen, tahun sebelumnya tahun ini 17%. Nah itu yang walaupun sudah secara regulasinya sudah kuat ya, tetapi implementasi kan masih ada hambatan. Dari sisi pemerintah juga sudah sangat berkomitmen. Jadi ini ada faktor-faktor budaya dan faktor-faktor sosial norma itu yang harus dilihat dan dibenahi di situ.
7: Sementara itu, Julia, seorang pendidik sebaya asal Lombok Barat, mengatakan bagi remaja, memahami hak-hak seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan terlibat dalam kegiatan positif juga dapat membantu remaja untuk fokus pada masa depan mereka.
8: Kurang edukasi terkait HKSR karena mereka tidak tahu batasan diri mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak tahu kesehatan reproduksinya, dan juga yang kedua adanya perilaku pergaulan beresiko akibat pola asuh yang kurang optimal, karena anak ini merasa kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang pada orang lain atau mencari pengakuan pada orang lain.
7: Untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada korban perkawinan anak, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
0: Masyarakat kian sadar akan dampak pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak patut dilestarikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi hingga masalah sosial. Berikut tanggapan mereka.
9: Saya Cika Marsendalia dari Aikmal. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget yang nikah muda, terus mereka tuh dikendala di ekonomi. Dari kendala ekonomi itu mereka di banyaknya perceraian gitu loh. Ada juga nih di sekitar rumah saya, dia tuh nikah di umur 15 tahun juga. Terus mereka tuh bertahan nikahnya cuma 2 tahun, terus cerai. Dan setelah punya anak, terus anaknya tuh ditinggalin gitu loh, dititipin di neneknya. Kalau bisa harus dilarang sih ya ini pernikahan dini, karena bakalan mengganggu masa depan, juga masa depan anak-anak kecil.
10: Menurut saya, Nengah dari Mataram. Menurut saya, pernikahan dini secara umur dan juga ekonomi, dari umur aja mereka masih dibilang minor karena belum 17 tahun. Jadi menurut saya itu terlalu dini banget buat menikah, otomatis belum punya pekerjaan, belum bisa kerja, bahkan mungkin belum tahu dunia luar itu kayak gimana. Jadinya pernikahan dini itu terlalu melenceng lah, karena bahkan orang dewasa yang mau menikah tuh sering banget terkendala di ekonomi.
11: Saya Triani Sukmawati, saya dari Lombok Timur. Menurut saya, pernikahan itu kan harusnya mulai dari 19 ya, matangnya wanita. Sedangkan laki itu 21, menurut saya itu melanggar hukum karena kan masih di masih kecil gitu, masih belum siap mentalnya. Sedangkan kita aja yang masih berumur segini itu belum siap gitu untuk melihat ke depannya, masa depan kita, kehidupan ke depannya gitu. Apakah dia bisa memberikan nafkah nantinya? Kan masih kecil.
0: Film menjadi salah satu wadah efektif dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait persoalan pernikahan dini di kalangan pelajar. Berikut wawancara dengan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, yang memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui film bersama reporter Randy Pratama.
12: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan workshop Film Festival Lombok 2026 ini?
13: Oke, jadi sebetulnya Festival Film Lombok adalah sebuah kegiatan di mana kami pengen memberikan ruang apresiasi, ruang eksibisi, dan ruang yang lebih luas untuk kepada seluruh filmmaker yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Saya sebenarnya memulai gerakan ini sejak tahun 2010, memulai festival film pertama di Lombok sampai tahun 2013, lalu kemudian sempat vakum beberapa tahun dikarenakan regenerasi mahasiswa pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 Festival Film Lombok kembali terselenggara untuk yang pertama kali setelah vakum, dan sekarang udah masuk tahun ketiga. Kami senang sekali, antusiasnya terus meningkat setiap tahunnya, dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kami memulai rangkaian workshop keliling NTB yang awalnya dulu karena memang kami dibantu juga oleh pemerintah kota Mataram sejak 2024 hingga saat ini workshopnya hanya sebatas kota Mataram aja. Dan untuk tahun 2026 kami juga mendapat support dari Dikpora Provinsi NTB untuk membawa visi ini menjadi pelatihan, sekaligus juga bagaimana sosialisasi terhadap program-program, bagaimana peningkatan IPP NTB gitu. Salah satunya adalah dengan terkait tema, terkait permasalahan pernikahan dini gitu. Jadi kami pengen mengemas bahwa film bisa menjadi salah satu media alternatif untuk teman-teman semua bisa menyampaikan isi pikiran teman-teman, bisa menyampaikan suara teman-teman, pendapat teman-teman terkait betapa bahayanya atau betapa sensitifnya isu pernikahan dini ini gitu melalui film gitu. Dan sebetulnya program ini juga nanti akan berlanjut sampai di bulan Desember. Jadi kami pada bulan ini menyelenggarakan workshopnya, yaitu pembekalan kepada semua pelajar, mahasiswa, komunitas NTB. Lalu kemudian kami akan membuka pendaftaran filmnya. Jadi mereka akan minta untuk membuat film untuk nanti kita festivalkan di bulan Desember tahun 2026. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya.
12: Mungkin terkait pernikahan dini, kenapa edukasinya dengan film ini, Pak?
13: Oke, sebetulnya kita tahu ya betapa film sekarang menjadi salah satu media alternatif yang sebenarnya sejak dulu kala juga sebenarnya gitu. Bahwa kita percaya film itu menjadi media propaganda yang sangat efektif untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah isu gitu. Dan melihat juga sekarang angka pertumbuhan penonton film Indonesia sedang tinggi-tingginya, jadi kami percaya bahwa sekarang film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Semakin banyak orang yang menonton film Indonesia, dan sehingga kami percaya bahwa isu-isu terkait pernikahan dini ini saya rasa sangat efektif kalau disampaikan melalui film, karena lebih relate kepada anak-anak muda. Teman-teman semua bisa merasakan dampaknya seperti apa melalui cerita-cerita. Karena kami tadi sebelum memulai workshop di setiap kota se-NTB yang kami datangi, kami selalu membukanya melalui film yang sudah dibikin oleh teman-teman pelajar terkait tema pernikahan dini ini. Jadi dia betul-betul merasakan bahwa iya ternyata cinta nggak sebegitunya gitu, atau misalkan ternyata pernikahan itu sangat kompleks, ternyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang akan lahir dari ketidaksiapan mental, finansial, ekonomi dan lain-lain itu bisa berdampak bagi pernikahan mereka gitu. Kami percaya film itu bisa menjadi salah satu cara, mungkin bukan satu-satunya tapi yang cukup efektif lah gitu, salah satu cara. Betul.
12: Terakhir nih Pak Budi, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak?
13: Tentu harapan yang pertama kami adalah teman-teman lebih sadar betapa film itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan gitu, bahwa teman-teman boleh menyampaikan dengan melalui kanal-kanal yang ada sekarang, tapi saya rasa film menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengembangkan seluruh ekonomi kreatif. Karena di film, ketika filmnya berkembang, otomatis industri musik juga berkembang, teater juga berkembang, karena film adalah lokomotif seluruh rangkaian ekonomi kreatif gitu. Kami berharap tentunya nanti akan lahir film-film yang bagus dari Lombok Sumbawa, akan bermunculan sutradara-sutradara hebat dari sini gitu, sehingga kita tidak untuk kemungkinan mungkin 5-10 tahun ke depan ada tuh film-film kita yang bisa diputarkan di seluruh rangkaian bioskop gitu. Mungkin memang ini adalah sebuah gerakan jangka panjang sebetulnya gitu.
12: Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Program Sekolah Raya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
14: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undikmas Guntini Gordel kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
14: Menurut Bung Tini Gorda, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
15: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah kayak ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
14: Melalui program sekolah rakyat diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI yang besar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantungi izin lengkap menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat evaluasi investasi.
16: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak bisa tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
16: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak apa-apa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
16: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
17: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
18: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Yang dominan kekerasan di persetubuhan.
19: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.

0: pemerkosaan.
1: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
0: Sehingga

0: semua pihak.
1: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
0: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita ke berita olahraga.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: Ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KON Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
0: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando Sang Nakoda Baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dari Studio Pro 1 dari Mataram, saya Kurniatun Nafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang pasti itu dimonte. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya.

dan terpencahap tanya. Beda dengan Nikus Tafia yang lebih sederhana dan hati. Kita memang patut bersyukur ada kekuatan berasal Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang

yang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing

sedikit aksi yang menghentikan kebenaran itu. Kita sering menerima

0: setiap perjalanan satu di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waktu saat ini menunjukkan pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk Pulau Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن

رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setia program Satu Rara Ibu menyarankan Anda berada. Azan Maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saudara Inayah mewakili seluruh kerabat kecil yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantornya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?
0: Katanya lagi. Sementara itu orang-orang

pesan yang es krim biasa aja ya Bu. Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melemas pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

meningkat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Mutiara Sore Tembang Islami hari ini. Dan saya Nurul Naya, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita akan kembali bersama Prosatu RRI Nantara mengikuti rangkaian interview malam ini. Untuk kita mendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

kepada seorang hamba, misalnya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar saya berusaha dari Mataram, segera saya akan akhiri rangkaian Mutiara Sore. Sudah bersama tadi dari pukul 18, dengar. Dan nanti kita akan memasuki rangkaian yang lebih malam selanjutnya. Tapi satu lagi, selami kami ketengahkan untuk Anda sebelum menutup rangkaian ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benarkah minum air dingin membuat kita gemuk? Jadi ada anggapan bahwa air minum dingin membuat gemuk adalah sebuah mitos. Air putih, baik dingin maupun hangat, itu memiliki 0 kalori sehingga tidak dapat menambah berat badan secara langsung. Jadi beberapa fakta ilmiah dibaliknya, pendengar, bukan suhu yang bikin gemuk. Jadi kenaikan berat badan dipicu oleh asupan kalori berlebih dari makanan atau minuman manis. Yang sering membuat salah kaprah adalah jika air dingin dikonsumsi sebagai campuran minuman tinggi gula seperti es teh manis, kemudian soda, boba, atau kopi susu. Kemudian pendengar, membakar sedikit kalori. Jadi saat Anda minum air dingin, tubuh justru perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu inti tubuh. Meski jumlahnya sangat kecil, proses ini justru membakar kalori, bukan menyimpannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, dan karena kita nanti malam untuk menemani suasana malam ini pendengar. Malam Selasa ya, hari ini tepatnya 25 Mei 2026. Ada lagu-lagu yang akan menemani Anda pendengar malam hari ini, dan pastinya juga saya informasikan pemandangan Indonesia nanti di pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Oke, mendengar ada lagunya Nugi dengan Lentera Jiwa, kita tinggalkan dulu, kita ganti dengan Tiga Darah. Nona Wali.

0: Iya, pendengar saya Pro1 RRI Mataram memasuki pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pemandangan azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Nah, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyemangati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Dengan demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terseling, karena memang jalannya longsor, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syafuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
9: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
8: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
9: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
10: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
9: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
12: Dan

0: mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, karena dari konteks daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Ketika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk menerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyelidikan Pak di...
6: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
5: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapatkan informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari kota kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit buku keterangan Sukianto.
9: Sebenarnya ini dalam rangka untuk memajiki kepada haji dan umroh, salah satu bentuk program saya berkolasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
8: Yang ditambahkan Sukianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari untuk selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah untuk adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus menyebar untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
10: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
11: Pejawa akan masih magang kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania. Lihat-lihat kau pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning.
12: Dragon Kuning Ladies atau DKL Bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL Maria pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies Hajarul Susanto menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
13: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
12: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal Berry Prediansyah mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff tim dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
14: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dapula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
12: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan.

pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah

apa yang akan terjadi ketika Joseph Kosti sudah tidak ada dan tidak hidup lagi. Joseph Kosti kau punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang

Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integritas, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, pandangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan besar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan

0: memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan saat ini berada di kisaran 5.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada di kisaran 5.300 hingga 5.400 per kilogram. Seorang petani jagung di Desa Kuang Rundun, Kecamatan Cerwaru, Muhsin, mengatakan kenaikan harga sering mulai berkurang masa terjadi seiring mulai berkurangnya masa panen raya. Menurutnya permintaan jagung saat ini cukup tinggi, bahkan para pengepul dan juga pembeli sudah datang langsung ketika petani baru mulai melakukan panen. Tingginya permintaan jagung disebut tidak hanya berasal dari NTB, tapi juga berasal dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat para petani merasa nyaman untuk kembali menanam jagung.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung. Tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
0: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa anyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah, mending kita nikmatin kakak yang kali ini.
5: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ini guys, hujan lagi gimana lu?
1: Iya, hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Kalian

0: Alhamdulillah, selamat.
1: Jenny, ya, alhamdulillah kalian selamat, guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Ro?
1: Aduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, harus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
0: Iya, semoga aja mereka selamat ya. Amin.

0: Baru menyiapkan kita berlima ya.
1: Alhamdulillah, Allah sayang kalian kita berlima. Kuliah kerja nyata kita belum selesai di desa ini. Dan sekarang di desa ini lagi tertimpa bencana. Yuk kita lakukan sesuatu. Kita bantu orang-orang yang ada di pengungsian ini.
2: Terus kita harus ngapain dong? Baju kita aja cuma satu ini. Basah pula.
1: Yuk kita kuatkan hati orang-orang di desa ini. Kita buat perapian supaya tubuh mereka tetap hangat. Pakai bahan-bahan yang sederhana aja.
3: Iya benar nih. Ayo kita cari bahan-bahannya. Masih pada ingat kan waktu pelajaran pramuka dulu, pelajaran tentang membuat api unggun?
4: Iya, gua masih ingat.
1: Ayo kita mulai cari bahan-bahan seadanya.
5: Cari, cari, cari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalannya putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya, kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya, sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, kangen banget.
3: Rencana ini telah menyadarkan kita semua guys, terutama kita, kaulah anak muda, yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

Aku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Mia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini masih ditemani oleh saya, Beni Pratama. Dan malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat dengan kesehatan, terutama ini masalah kesehatan otot dan sendi. Karena menjaga kesehatan otot dan sendi ini, pendengar, sangat penting untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Tentunya langkah yang bisa kita lakukan meliputi olahraga rutin, kemudian juga menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban sendi. Kemudian jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang serta melakukan peregangan harian agar otot ini tidak kaku ya. Untuk pola makan dan nutrisi, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang memperkuat tulang, otot, serta cairan sendi. Kalsium dan vitamin D ya, ini merupakan komponen yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Anda bisa mendapatkan dari susu, kemudian yogurt, keju, dan juga sayuran hijau. Nah, protein ya, protein juga berperan utama dalam pembentukan dan perbaikan massa otot. Konsumsi ikan, kemudian juga dada ayam, telur, ataupun tahu tempe. Anda juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dan juga vitamin C. Karena ini bisa membantu mengurangi peradangan serta peradangan yang ada pada sendi. Sumber terbaiknya ada di ikan salmon, kemudian sarden, serta buah-buahan segar.

Ya, Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jess Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling tepul ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Selain mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, pendengar, untuk menjaga kesehatan otot dan sendi, tentunya harus melakukan olahraga secara rutin ya, minimal 3-5 kali seminggu untuk melenturkan sendi dan juga memperkuat otot penyangga. Anda bisa melakukan stretching atau peregangan. Nah, selalu lakukan peregangan ringan sebelum olahraga agar otot tidak kaku. Kemudian lakukan juga olahraga low impact. Pilih olahraga yang minim memberikan tekanan pada sendi, seperti berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda. Latihan beban ringan. Nah, ini bisa membantu massa otot yang tentunya akan melindungi dan juga menopang sendi dengan lebih baik. Kemudian kebiasaan ataupun gaya hidup ya. Terapkan postur tubuh yang baik dan hindari kebiasaan yang membebani sendi. Jaga berat badan ideal. Nah, kelebihan berat badan akan membuat sendi lutut dan juga pinggul bekerja ekstra keras. Dan tentunya ini bisa meningkatkan risiko nyeri sendi. Hindari duduk terlalu lama. Duduk statis atau terlalu lama dapat melemahkan otot. Lakukan peregangan atau berjalan sejenak setiap jam. Kemudian perbaiki postur. Duduk dan berdiri dengan posisi yang tegak untuk mencegah nyeri pada leher dan juga punggung. Dan terakhir, ini Anda bisa menghindari merokok. Karena nikotin pada rokok ini bisa mengurangi pasokan darah ke sendi dan memperhambat proses penyembuhan jaringan tubuh.

Tapi sekarang, dulu, pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mat.

0: Selamat malam dengan, jumpa lagi kita di Ruang Rindu di hari ini Senin 25 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mengurang malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya, yang ada di wilayah Pulau Lombok, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan juga yang ada di Kota Mataram, kemudian yang ada di Pulau Sumbawa ataupun di luar daerah. Mengurang semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Seperti biasa malam hari ini kita akan berbagi rindu, dan Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu bersama Sabudin pertama sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nomornya masih sama di 0370-646-823 atau di 0370-646-521 atau melalui jalur seluler ya. Kita sapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Iwa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Denny.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Enggak ada hujan di situ, Bang Denny.
0: Hari ini sempat menung-menung aja, tapi enggak ada hujan. Lama ketara hujan, kah?
1: Kalau tadi siang, hujan sih sebentar di sini.
0: Cuma sekarang malam ini tidak ada ya?
1: Cuma sebentar, kecil lagi. Udah, sekarang lagu apa Bang Denny?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an.
1: Lagu apa aja di situ?
0: Dewa 19, paruh nafas, nenes jangan pernah tinggalkan, jikustik akhiri dengan indah, ada band Bilakah.
1: Nenes aja ya?
0: Yang Nenes?
1: Iya.
0: Oke.
1: Seram-seram dulu ya Bang Denny.
0: Silahkan.
1: Buat Iran yang lagi mau lintar, menyesuaikan kalau umur buat lagi nanti Bang Asin, Bang Isya, Ijin, Bang Raja, Ijin, Pak Nini,
0: ada lagi pasti
1: sih kalau
0: dengar main buat semuanya ya, dan buat semuanya oke lah. Terima kasih Ila di Lombok Utara, sehat selalu, salam buat keluarga ya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Tony yang KO tidak dari Bima.
0: Pak Tony di Bima, apa kabar Pak Tony?
2: Baik, ini tidak dengar radio, mereka tidak kasih lagi uang. Mau pindah di Mataram, Bang.
0: Oke, okay, Bang Tony.
2: Ya.
0: Bang Tony, malam hari ini lagu-lagu Indonesia kan dari gua nanti sampai lahir ya. Mau kirim salam buat siapa, Bang Tony?
2: Mau kirim salam untuk semuanya, buat yang ada di Dompu, yang lagi mendengarkan RRI Mataram. Untuk orang yang banyak uangnya di Pom Bensin Mataram, selamat malam. Untuk orang yang KO enggak ada salamnya. Ini dengan Bang Denny ya?
0: Iya, Bang Tony.
2: Oh iya ya. Tony Roma nama saya.
0: Siap.
2: Ya. Ya. Terus kemudian untuk Bunda Aita.
0: Iya, siapa lagi?
2: Untuk Bang Adin Hoiri. Terus untuk Dong Tapi.
0: Iya.
2: Untuk yang mencari kota, Boto Congo.
0: Enggih.
2: Terima kasih untuk semuanya. Ya.
0: Ada
2: terima
0: lagi,
2: kasih, Bang.
0: Oke, lengkap.
2: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Tony di Bima. Salam hormat juga untuk keluarga Kota Bima dan juga Dongku ya. Kayaknya lagi panen jagung di sana ya, di wilayah Bima dan Dompu. Mudah-mudahan hasil panen tahun ini tidak hanya melimpah, tapi juga harga jualnya bisa lebih tinggi ya. Di belakang Bang Tony, selamat malam Bang Tony.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil kayaknya.
3: Ini Mbak Ica.
0: Oh, Mbak Ica.
3: Iya.
0: Apa kabar Mbak Ica?
3: Alhamdulillah baik. Selamat Hari Raya Kurban ya.
0: Anggi.
3: Ya, apa yang mau dipotong, Bang Kani?
0: Ini kita cuma bisa noleh ke masjid samping. Di masjid samping ini masjid Belda sudah ada sapi dan kambing dia.
3: Ya, itu sudah, alhamdulillah. Yang penting ada sudah.
0: Okay. Mbak Ica, gimana cuaca di Lotang?
3: Oh, panas. Bukan Lotang, Lobar ini.
0: Oh, Mbak Ica yang di Lobar.
3: Lobar, Lombok Barat, Batu Molu, Kecamatan Gerung.
0: Ah, enggak.
3: Iya.
0: Mbak Ica, lagunya?
3: Kalian Lotang itu Batu Muli Jatuh namanya itu.
0: Ah, geng.
3: Kalau di sini Dusun Gapok, Desa Batu Muli, Kecamatan Gerung.
0: Itu makanya saya kira di Lotang, betul. Ya. Mbak Ica, lagunya nanti saya pilihin ya.
3: Iya deh.
0: Geng. Kan?
3: Boleh minta lagu yang baik-baik saya?
0: Ini dah kalau mau milih. Ini ada 219, ada Jikustik, ada
3: nah,
0: jam.
3: Jikustik itu sudah.
0: Jikustik ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Ya buat Pak Tony salam kenal ya dari Ica. Terus ada Mbak Ila, mudah-mudahan tetap sehat bareng Bang Irwan, asuran selalu. Terus ada Mami Kali, Mami Syabudin, Mami Jaga Persiak, Bunda Mincet, aneh Bunda Mas Mia, Bunda Hajah Mia, Mami Kiano. Terus ada Pak Tony di Bajang Karan Marni, Sekardi Suhardi, ada Bunda Marni juga. Ada semua-semuanya sudah. Lep Bang Deni sudah tetap sehat, kebetulan dari keluarga, lagunya Ica tunggu. Oh, Raja Kelanas lupa, nanti saya diprotes nanti. Raja Kelanas sudah tetap sehat dan tidak berkelana lagi.
0: Amin.
3: Ya, lagunya Ica tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica di Batu Muli Lombok Barat ya. Iya, ini kembali kalau Batu Muli Lombok Tengah juga. Baiklah, sebelum kita menyapa penonton yang lain, kita ke lagu dulu.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali ke dorong pintu pendengar, pukul 22 lewat 22 menit. Ya, sudah ada yang bergabung, kita sapa langsung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Ruang
1: Rindu, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenanti, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebaliknya gimana kabarnya, Bang
0: Ben? Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Kalau keluarga sehat.
0: Lupa saya nama tempat sampai ke nanti itu apa? Lekok. Lekok ya?
1: Iya, Lekok.
0: Oh iya.
1: Kok oh, mami tahu?
0: Tahu Lekok, ada teman teman kuliah dulu dari Lekok.
1: Oh. Siapa namanya?
0: Namanya itu Surya Ulfa. Saya ingatnya pokoknya Lekok itu dia ada di tikungan jalan.
1: Oh, sampai nanti di jalan menuju Pantai Sedai.
0: Oh, menuju ke Pantai Sedai.
1: Iya.
0: Baik, nanti mau pilih lagu. Mau pilih lagu. Ini yang belum diputar ada 2019 Paruh Nafas, Ian Jatuh Cinta, Katan Bagaskara, Usah Tolara Sendiri, ada Ben Bilakah, Anggun Yang Kutunggu.
1: Oh itu yang Anggun ya?
0: Anggun, oke.
1: Iya. Mau nyampein dulu Bang Beni.
0: Silahkan.
1: Buat buat Bang Alvin, Kak Iwan, Eslan, Bina, Purbaya, Alek Sipalan Haji, Pak Muhyiddin, Mauin, Pak Puguntur, ada Pak Lalu Didin, Bang Bangjur, Bang Raja, Bang Pajar, Ataman Bang Sahri, Bang Kenso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Meli, Mbak Ica, terus ada Mbak Irian, ada Pak Janggian, Pak Jusen Man, Pak Janggiti, Pak Sukri, Bunda Merni, Bunda Kasini, Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Jaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Mbak Yola, Bunda, terus ada Abang Kepati di NTT, ada Abang Kepana juga di Dongku, dan semua Bang Beni, mendengarkan kita semua dalam keadaan sehat, Pak Afya.
0: Amin.
1: Dan semua kru-krunya juga, semoga sehat selalu. Bersama ini selamat terpisah. Biar selalu bersama keluarga, banyak umur, umur rezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Beni.
0: Semangat. Mau lebaran.
1: Iya, mau lebaran ya. Iya, lagunya Mbak Binan ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lombok Utara ya. Di belakang Mbak Kinanti. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lalu. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Mas Ben gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah, moga Mas Ben selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan Mbak Lalu.
2: Yang pertama buat Ibu Hati, yang ada di tengah raja mengalami kesabaran kesehatan, panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Besok kalau pulang hati-hati di jalan, moga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Siapa nih sih? Oh, salamnya Bunda Cahaya. Halo Mas Ben.
0: Ini sedang miskal-miskal mencoba masuk beliau tapi belum bisa terangkat.
2: Oh
0: ini.
2: Gitu, berarti duluan kita. Dua hati besok pagi pulang ya, lusa nyampe rumah. Terus lanjut, tadi dulu Bunda. Kemarin kita ketemu sama Bunda Cahaya.
0: Gini.
2: Di sana waktu kita acara ponakan yang ngelamar itu, ada ponakan yang mau nikah itu kan? Yang ngelamar di sana dekat rumahnya Bunda
0: Cahaya. Cahaya.
2: Sama Bunda Siti Hajar ketemu di sana. Terus lanjut ada Pak Mawiin, Mami Rian, Pak Jen, Pak Jemeda, Pak Jen Abian Tubuh, Pak Ordes, Pak Pajar, Mas Raja, Putra Raja Pahit, Bajang Kayangan, Disolvin, Pak Nurca, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, moga sehat selalu. Buat semuanya dan ini dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan.
0: Siap.
2: Bunda Cita Hajar, sehat selalu Gi.
0: Amin.
2: Majangerin Selinggi, Mas Ben, moga-moga tetap di tempat kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam minuman Allah Subhanahu wa taala. Dan penyekian setia Mas Ben, matur tampiasi atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Sirang langsung setia ngebahas terus sampur Agung Ali Sinapur Anggi. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Semoga nanti buah hati yang rencana pulang mudik dari Bali ini selamat sampai tujuan dan sehat ya. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Bang Windu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marisa. Bagaimana kabarnya? Lama tidak ketemu sama Pak Marisa nih.
3: Tunggu bisa masuk.
0: Oh gih, udah lama tidak dengar suaranya Pak Marisa nih.
3: Baru turun dari gunung.
0: Oh, luar biasa. Gunung Rinjani atau mana, Pak Marisa?
3: Gunung yang di rumah.
0: Pak Marisa, tidak ada ini menjelang mau Lebaran besok, tidak ada undangan zikiran-zikiran?
3: Belum ada.
0: Anggih. Kayaknya menjelang nanti kalau sudah Lebaran baru banyak ya?
3: Itu banget. Karena salam dulu tadi buat Mbak Lale.
0: Gih.
3: Pinanti, Bang Ridin.
0: Gih.
3: Ridin, Pak Ridin. Ada

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah, Pak, nggak dengar suara Pak Marisa. Sehat selalu Pak Marisa, Ji. Mudah-mudahan mendapatkan daging kurban yang banyak. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Rang Rindu.
1: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa masuk lewat AJSM, Bunda, ya?
1: Nggak dapat giliran.
0: Tungguan telat.
1: Siapa yang nyanyi yang jatuh cinta barusan?
0: Jatuh cinta, Ian.
1: Ayah?
0: Ian, Bunda.
1: Yang itu ya yang jatuh cinta.
0: Anggi.
1: Buat teman-temannya soalnya jalan tol tidak punya modal.
0: Iya dah.
1: Dari SMPZ, Bunda, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Buat anda kebetulan bertemu keluarga di rumah, nanti konsulat hati-hati. Anggi.
0: Sudah permakluman dari Bunda Aisyah, lihat jalan tol katanya terputus lah kemudian. Nah, di belakang Bunda Aisyah, mudah-mudahan saya selalu Bunda, ya. Halo, selamat malam, Bang Rindu.
2: Bang Rindu membagi rindu sama Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya yang sudah pergi begawi sama Mbak Lale.
2: Kecepatan Dalail datang ke rumah sama Mas Doni.
0: Kita ini belum sampai-sampai ke Praya.
2: Korbannya datang kan?
0: Masa apa dulu Bunda?
2: Masa kambing doang.
0: Makanya rencana mau digulai, mau disate atau mau dibuat apa?
2: Digulai aja. Cepat
0: siap.
2: Cepat
0: ya. Anggi Bunda.
2: Lama masaknya, kalau digulai cepat masaknya.
0: Anggi.
2: Sama lain saya Bunda Siti Hajar itu Sampi deh itu.
0: Di tempatnya Bunda Siti Hajar Sampi.
2: Iya.
0: Lebih banyak lagi yang dimasak berarti. Bunda, kirim salam buat siapa sih, Lak?
2: Salam buat Bunda Aisyah. Terus lagunya itu sama lagunya siapa itu tadi itu?
0: Siapa, Bunda?
2: Lagunya Noah siapa itu?
0: Nggak ada Noah.
2: Lagunya itu kangen band apa itu?
0: Ada band, Bilakah.
2: Sudah sama.
0: Iya, memang sudah ten makin. Soalnya mau kita putar lagu yang itu juga.
2: Ya deh. Buat Balale, Misi Ajar, Bunda Masnia. Apalagi janda di bawah umur itu pasti banyak korbannya.
0: Kalau dikirim
2: perasaan aja ya Mas Ben. Buat Mbak Marni, Mbak Sutri, terus Pak Tony kok jauhnya, dia ngelamar ke Bima dia itu. Pak Tony, kalau masuk calling ya.
0: Sudah dia masuk Bunda.
2: Makanya nanti kalau dia masuk ngoling jangan pura-pura nggak kenal dia itu. Orang lain buka dia Mbak Ana Mas Tony itu.
0: Oh, okay.
2: Dia sering bikin TikTok. Pasti jalan ke sana bikin TikToknya. Terus buat Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Mbak Kinanti. Terus Pak Muhyiddin. Siapa lagi? Mbak Widya, Salam Bajang Listrik. Buat semuanya sudah ya, Mas Ben?
0: Siap.
2: Saya banyak yang dapatkan. Mas Ben ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Jumpa ya, Mas Ben.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Cahaya yang katanya besok mau buat gulai pas lebaran. Pokoknya sabar dulu ya, kita ke lagu dulu. Ini udah banyak lagu yang belum keputar. Nanti setelah lagu kita akan kembali. Buat penonton yang lain juga kita...

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Jatuh Cinta dari Ian ya, mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 49 menit. Masih ada 10 menit lagi bersama kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang belum bisa bergabung tadi di sesi-sesi sebelumnya, silahkan. Ya tentunya untuk Anda yang sudah siap menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu besok, mudah-mudahan semua persiapannya sudah matang ya. Dan jangan lupa juga untuk kaum muslimin dan untuk penyiarnya juga, yang mudah-mudahan ini kita dimudahkan semuanya untuk besok kita sama-sama puasa Arafah. Karena pastinya puasa Arafah ini pahalanya besar banget, itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Jadi kita usahakan ya, besok pagi kita sama-sama berpuasa. Selamat malam juga tentunya untuk Anda yang malam hari ini masih sibuk dengan beragam aktivitas, mudah-mudahan semua aktivitasnya segera selesai sehingga bisa pulang berkumpul dengan keluarga. Para takmir masjid juga ya, yang pastinya sudah siap-siap ini untuk besok, kemudian mengurus segala persiapan di Hari Raya Idul Adha. Kurbannya kayaknya sudah sampai di masjid, masing-masing masjid ya. Untuk hewan-hewan kurbannya sudah parkir sudah ada di halaman masing-masing masjid. Semoga sehat ya hewan kurbannya sampai nanti pelaksanaan hari raya kurban di hari Rabu.

0: Halo.
1: Kurang rindu, bergegagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Deon.
0: Halo, Mbak Widya. Ketelatnya masuk ini?
1: Iya. Harus selesai makan malam ini.
0: Oke, siap.
1: Nyalan-nyalan dulu ya.
0: Silak langsung, Mbak Widya.
1: Ada wajang listrik, semoga yang tersayang. Semoga sehat selalu, panjang umur, langsung beraktivitas. Terus ada Bunda Kartini, selamat malam. Ada Mas Yogi, ada Kak Norta, Bang Karil, Bunda Siti Ajar, Bunda Caya, Bang Kajar, Bang Oyen, Bang Azrul, Bang Alekin,

0: juga, kemudian Bang Pak Mawiin, Pak Mungidin, Guntur, Bang Rajab.
1: Siapa lagi? Mang Bajang mau titip kirim salam apa enggak?
0: Oh, pikiran Bajang Mising Awang tapi kesakian katanya. Si rendam gak aku tadi tadi ini. Tapi tinggal katanya.
1: Okay.
0: Ya, bertemanya aja ya. Asam kezia dan tanpa kecuali semoga tetap selalu. Tapi dia tadi ini semoga tetap selalu bersama keluarga di rumah ya. Dan pasti dia tunjuk kami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon dari Mbak Widya yang ada di Lombok Tengah tadi. Sekaligus menuju jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu, sudah hadir semua ini dari Lombok, Lombok Timur belum ada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan sebenarnya untuk pendengar yang ada di wilayah Lombok Timur sehat semuanya ya. Lombok Pulau Sumbawa sudah diwakili oleh Bang Tony tadi di Bima. Untuk semuanya mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Lagu penutup untuk malam hari ini ada Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Hari Kartini tidak pernah lekang oleh waktu. Dulu, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan perempuan. Kini, semangat itu hadir dalam wujud perempuan smart di era digital. Perempuan masa kini semakin cerdas memanfaatkan teknologi, belajar dari berbagai platform, mengembangkan potensi diri, hingga membuka peluang usaha dari rumah. Namun, jadi perempuan smart bukan hanya soal teknologi, tapi juga bijak memilah informasi, menjaga etika di dunia maya, dan tetap membawa nilai-nilai positif dalam setiap langkah. Dari satu sentuhan layar, lahir karya, inspirasi, dan perubahan. Perempuan Indonesia terus melangkah maju, mandiri, dan berdaya. Perempuan smart di era digital siap jadi inspirasi untuk negeri. Selamat Hari Kartini!

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia.

pengunjung punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, ciping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

karena dia tidak pernah merasa lebih baik dari makhluk Allah yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita belajar. Nah, maka Allah menyatakan kami tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi dirinya. Jadi kita kalau lihat diri kita ketika berbuat salah itu memang nyata kita menzalimi diri. Bagaimana tidak dibilang menzalimi diri, kita kan sudah tahu. Misalnya, ini hal yang tidak boleh, ini hal yang sia-sia, sara-sara, tidak bermanfaat, tahu kita itu. Tapi kan masih kita lakukan, masih kita melakukannya. Ya kalau yang ini yang tidak sampai haram lah, tapi ya sia-sia juga sebenarnya, tidak ada manfaatnya. Misalnya kalau kita lihat kita dalam memakai waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita, kita kan sering kali menyia-nyiakan kesempatan kita, waktu kita. Scroll WA sampai bui waktu berjam-jam. Padahal yang di ini yang dibaca, raos ketuk-ketik, tidak banyak manfaatnya. Berita lembeh-lembeh, bik juang itu si tetu, sindik na tetu, tetap dang husuk membacanya. Padahal harusnya kan kalau kita mikir, mestinya yang kita baca ya kalau ada kandungan manfaatnya, ada kandungan ilmunya, ada sesuatu yang bisa kita belajar darinya untuk bisa jadi lebih baik, atau bisa belajar dari kalau itu kesalahan ya kita bisa menghindarinya. Nah kan harusnya kayak begitu. Tapi yang terjadi dengan kita itu seringkali kita bermedia sosial itu tidak kenal waktu. Dan sebagian besar yang tersebar di medsos itu adalah perkara-perkara yang tidak banyak mengandung manfaat buat kehidupan dunia kita maupun apalagi bicara akhirat. Nah sehingga ya gimana kita tidak dibilang menzalimi diri kalau tetap aja kita asik gitu. Padahal udah tahu tidak bagus, tidak manfaat. Nah inilah contoh kita menzalimi diri kita, menyia-nyiakan waktu kita. Padahal Allah sudah mengingatkan. Guru-guru, ulama-ulama kita mengingatkan kita agar jaga waktu kita baik-baik karena sangat mahal. Kesempatan tidak akan pernah bisa berulang. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, ini tidak bisa berulang ini. Subuh ini tidak akan ulang. Subuh yang besok kan sudah lain. Sekalipun sama-sama 9 Zulhijjah tahun depan, ya tapi itu kan sudah lain. Sudah 1448 Hijriah. Jadi sudah lain. Dan jangan-jangan kesempatan kita hanya ini. Besok lusa sudah kita dihapus oleh Allah dari dunia ini. Sudah tinggal nama saja. Ya kan kita pasti mati ya. Memang ada yang enggak mati. Pasti mati. Kita enggak pernah tahu tahun berapa kita akan mengakhiri hayat, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, di mana. Nah sehingga harusnya dengan situasi seperti itu kita jaga terus harusnya. Tapi berapa banyak kita yang selalu jaga, bersiap-siap menyambut akhir hidup itu. Padahal semua kita meyakini dia akan berakhir. Tapi berapa banyak dari orang yang tahu tentang akhir itu yang bersiap untuk akhir hidup itu? Ternyata tidak banyak. Banyakan kita lupa, lalai, asyik dengan yang lain-lain.

0: maka terjadilah kadang kita menzolimi diri kita sendiri. Nah, maka orang-orang kafir juga sama statusnya, ya mereka menzolimi diri mereka sendiri, karena apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka sudah tahu, termasuk konsekuensinya sudah ada maklumatnya, sudah ada mereka ilmunya, tapi kenapa mereka tidak melakukannya, yaitulah kezolimannya. Mereka lebih memilih bersenang-senang di dunia, karena memang kalau melakukan sesuatu yang baik itu kan ada taklifnya, ada lelahnya, ada beratnya, ada bebannya. Ya namanya kebaikan ya pasti ada ujiannya. Ya ujiannya ya bebannya itu. Sholat subuh-subuh ya diirkikan, kita sering masih ngantuk, baru bangun tidur, aduh berat. Ya itulah bebannya. Itu ujiannya, tantangannya. Nah, hanya karena tidak mau tantangan itu, akhirnya bahjuluk, akhirnya subuhnya jadi duha. Itu pun kalau dikodok. Kadang-kadang kewah kedung liwat. Kedung liwat. Nah, ini contoh perilaku kita ya, perilaku kita sendiri yang juga kadang menzalimi diri kita. Nah, maka orang-orang kafir juga seperti itu. Nah, kemudian Allah, nah di sini di ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menggambarkan bagaimana orang kafir itu kehilangan harapan. Jadi ternyata orang-orang itu ketika dia mendapat azab yang begitu pedih, mereka itu kemudian wanadau, memanggil. Karena yang dilihat di situ hanya malaikat Malik. Malaikat Malik memang ditugaskan oleh Allah menjadi penjaga di neraka, maka dipanggil malaikat itu. Nah, masih ingat dia juga namanya. Jadi udah, jadi di dunia itu kan dia udah tahu, jadi tahu dia namanya. Makanya dia manggil, ya Maliku, wahai Malik, ya, penjaga api neraka. Liak dia alaina rabbuk, kah mati wah kami, suruh. Oh, ini juga apa dia bilang, suruh Tuhanmu. Jadi ini yang nak Tuhanku. Lek neraka pun masih dia ndek ngaku. Nah, sedang ya, karena memang dia sudah tidak diberi pengenalan oleh Allah, tidak diberi pengenalan oleh Allah. Maka yang dia nyatakan itu, coba kepada Tuhan Epe, suruh wah mati kami. Saking sakitnya azab itu, saking putus asanya, mereka minta dimatikan. Nah, maka apa jawaban malaikat Malik? Kata riwayat disebutkan dalam hadis, itu dijawabnya oleh malaikat Malik itu 40 tahun waktu akhirat. Waktu akhirat, bukan waktu dunia. Waktu dunia kan sebentar, 40 tahun. Katanya kan akhirat itu satu saatnya itu sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi ya kalikan aja. 40 tahun kemudian baru dijawab oleh malaikat Malik. Terus jawabannya tidak ada harapan. Dijawab itu kata malaikat Malik, qala innakum makithun bida puat ini. Denar. Jadi suruh nang ngidap. Ngidap. Kania melani pelai. Ya, itu jawaban malaikat Malik terhadap orang-orang kafir. Sehingga ini menggambarkan betapa akan sangat berat, kerasnya azab Allah di neraka. Karena di dalamnya kita tidak akan menemukan secuil pun harapan, apalagi rahmat Allah. Sekedar ngarep di nebu, di nini, dihilangkan seluruh harapan itu oleh Allah. Tidak ada bahkan malaikat yang tugasnya di neraka itu ngerumbuk Malik. nyepak-nyepak angangan menukah mencari itu kan menara dengan teketuan turun berjawab semilih-milih ini kan le sakit tangan terseleki. Nah ngenu model jawaban malaikat terhadap mereka ida apa ini upa ibu ida apang diri. Nah itu siksa untuk orang-orang kafir. Nah maka kalau kita ini pengingat untuk kita juga ketika membaca ayat-ayat ini agar kita semakin teguh, semakin jaga waspada terhadap diri kita, karena potensi kekufuran itu tidak hanya pada orang kafir. Semua kita kan ada potensi iman, ada potensi kufur. Karena di dunia ini Allah memang menjadikan kita itu antara iman dan kufur. Sehingga kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita yang beriman pun juga bisa tergerus, berkurang imannya, melemah imannya. Sehingga ini yang harus terus kita jaga, kita waspadai, dengan tetap diantaranya tetap beristighfar, tetap bertaubat. Karena istighfar dan taubat itu memadamkan api dosa. Jadi dosa itu kalau dibiarkan api, itu dia begitu terjadi memakan sisi baik kita, mengurangi kadar iman kita. Nah maka padamkan api yang membakar itu, api yang mengurangi itu dengan istighfar, dengan istighfar, bertaubat, taubat dari dosa itu. Lakukan baik itulah kita malik ustaz, wah tetaubat daripada dia siapa tahu dia tahu sempat tulak wah mati itu jadi udah bersih. Maka taubat itu jangan diasumsikan bahwa kalau kita taubat itu berarti tidak mungkin balik lagi. Ya mungkin aja, kita ini kan selama hidup masih ada pendorong untuk berbuat salah itu, namanya hawa nafsu yang di dalam diri kita, kemudian yang di luar dari kita juga setan-setan yang ada, godaan-godaan itu. Nah itu semuanya akan ada kontribusinya membuat kita melakukan dosa. Maka taubatkan, gak usah pikirin nanti tulak malik. Kalaupun terjadi ya malik taubat, malik istighfar gitu. Sehingga bolak-balik, gak apa-apa. Yang penting masih hidup. Gak tah mayatim, tetap milih tulak gendeni ini. Selama kita masih hidup, berarti kita masih tetap terbuka kesempatannya untuk kembali kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, terutama istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini jangan tidak dibaca sore maupun pagi hari, pagi petang, supaya kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakan pintu taubat selalu oleh Allah sebelum kita meninggal dunia. Nah ini beberapa ayat dari surat Az-Zukhruf dan sebagian dari pelajaran, sebagian kecil dari pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita semua renungkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga melindungi kita dari azab nerakanya. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara dari kekufuran, dari kenifakan, dari kesombongan dan sifat-sifat buruk lainnya, sehingga iman, ketaatan kita terus semakin kuat, semakin kokoh sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
1: Ya, semoga pagi hari ini Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh. Demikian kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio.
3: Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbulatun Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibrah ataupun pelajaran yang kita bisa petik ya dari apa yang disampaikan tadi, dan insya Allah semoga kita termasuk orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam di operator, kini kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Untuk Sida juga nggih, selamat tiang, selamat ina ama, napi kabar Sida. Semoga harapannya tentu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini menjadi hari yang insyaallah merupakan hari yang penuh dengan berkah ya, apalagi sekarang ini kita berada di min 1 artinya di 9 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Menjelang besok kita akan merayakan hari Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Menjelang hari raya, suasana terasa memang lebih hangat ya. Jadi banyak yang sudah mulai mempersiapkan kurban dari sebelumnya. Iya, masya Allah yang bisa berkurban tahun ini, insya Allah berkah selalu ya. Dan tentu bisa berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita dengan tetangga, dan yang pasti bukan gosip ya, bukan gibah ya. Dan pendengar yang pasti persiapannya ini matang, apalagi yang tahun ini bisa berkurban. Nah, yang belum bisa berkurban untuk tahun ini, insya Allah ya diniatkan nanti dari sekarang untuk bisa menabung ya, bisa tahun depan berkurban ya. Baik, mendengar apapun aktivitas Anda hari ini, insya Allah dimudahkan. Dan saya akan menemani Anda di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku

kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia.

serunya lagi. Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Pro

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik, benar-benar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini mendengar Lombok Barat berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 90%. Lombok Tengah cerah dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban 72 sampai 93%. Sementara Lombok Timur, Sumbawa, Dompu berawan dengan suhu 19 sampai 28 derajat Celcius dan kelembabannya dari 65 sampai 93%. Dan pendengar, wilayah Bima, Sumbawa Barat, dan juga Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima hampir merata keseluruhannya berawan ya dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 65 sampai 94%. Ya, pendengar, sedia informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 26 Mei ya 2002.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

9,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Kita masih lanjut terus di NTB Pagi, di musik informasi untuk hari ini penyiar ya. Dan selain informasi terkait dengan tadi, saya informasikan bahwa sekarang ini udah mau jelang, besok kita akan merayakan hari kurban. Nah, ada lagi hal-hal yang memang menjadi pembicaraan juga yang penting begitu ya, terutama untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini benar terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini sendiri. Seperti apa kolaborasi yang juga dilakukan begitu ya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan siapa saja yang turut serta untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Nanti kami akan hadirkan informasinya pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentu Anda akan bisa simak ya di Opini Publik Klarifikasi bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti masih banyak info-info yang lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

lagi nanti Anda bisa bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Mangku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Nanti dilakukan sensus oleh BPS, memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi.
2: Udah kita kirim ke pusat ya. Pemeriksaan kita dikirim ke pusat, kan memang prosedurnya seperti ini.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
1: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
3: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
1: Ini juga bisa membuka peluang permodalan kan, ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
3: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Sementara itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
4: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
5: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram, M. Reza Nugraha Kusuma Winoto mengatakan, tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reza, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted web interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
4: Nah iya, dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi dari SE. Juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan lain sebagainya.
5: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Sensus ekonomi 2026 akan dilakukan serentak termasuk di Lombok Timur. Pemerintah daerah Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya karena memiliki banyak manfaat. Yunia Herawati melaporkan.
6: Sensus ekonomi ini bisa sukses jika ada dukungan tentu dari masyarakat gitu ya.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS dalam waktu dekat. Dukungan tersebut dinilai penting karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lombok Timur Muhammad Hairi mengatakan, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang didukung oleh data valid dan akurat. Karena itu, hasil pendataan dalam sensus ekonomi dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Lombok Timur.
8: Ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali sangat kita dukung dari Pemda, mudah-mudahan pelaksanaan lancar dan baik, karena bagaimanapun hasil pendataan dalam sensus sangat kita butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur khususnya. Orang bijak mengatakan gagalnya sebuah pembangunan karena kurang mantapnya perencanaan, karena kurangnya data yang valid yang diterima. Maka pendataan dalam sensus ekonomi sangat kita butuhkan, tentu hasil yang sebenar-benarnya data yang valid dalam masyarakat.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Lombok Timur Sri Endah Wardanti menjelaskan, sensus ekonomi 2026 akan mendata seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Pendataan juga mencakup perkembangan usaha berbasis digital yang saat ini tumbuh pesat di masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan sensus, BPS Lombok Timur juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah OPD, sektor perbankan, hingga pelaku usaha. BPS Lombok Timur juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan data yang jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
9: Jadi kan sensus ekonomi ini kan mendata seluruh usaha, tentunya ini sangat bermanfaat buat Pemda untuk membuat perencanaan kebijakan pastinya, apalagi ini sensus ya. Jadi kalau sensus ini kan seluruh usaha itu akan didata, ini tentu menjadi database yang sangat mahal ya, menjadi manfaat buat Pemda, dan mungkin bukan Pemda aja ya, tetapi dunia usaha paling tidak kan bisa tahu struktur usaha seperti apa.
7: Sri Endah Wardanti menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan proses rekrutmen petugas sensus ekonomi. Sebanyak 1.339 petugas akan diterjunkan di Lombok Timur, menjadikan daerah Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah petugas terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Petugas sensus nantinya akan dilengkapi atribut resmi seperti tanda pengenal dan rompi agar mudah dikenali masyarakat saat melakukan pendataan.
0: Wow. pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Dompu diminta aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat tercatat dalam basis data resmi pemerintah. Mustahidin melaporkan.
10: Memang sensus ekonomi merupakan kegiatan untuk menakar kondisi ekonomi sehingga hasilnya menjadi pijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dampaknya akan berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi terutama pengusaha kecil menengah. Pelaku UMKM yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dompu Khairul Amin mengatakan sensus ekonomi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Menurutnya, BPS yang mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan memastikan usahanya telah terdata dengan baik. Dengan ikut didata, berarti UMKM tersebut sudah masuk dalam database pemerintah. Ia menjelaskan keberadaan UMKM dalam data sensus ekonomi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pengembangan usaha termasuk perluasan jaringan bisnis hingga keluar daerah. Di tengah era digitalisasi ini, kata Khairul, pelaku UMKM harus mampu memperkuat jaringan pemasaran dan memperluas pasar. Pendataan dalam sensus ekonomi menjadi salah satu langkah awal agar keberadaan usaha lebih mudah dikenali dalam sistem ekonomi nasional.
11: Memang sensus ini penting untuk pemerintah, untuk masyarakat, dan juga untuk dunia usaha sendiri. Karena semua kebijakan bisnis itu harus berbagai berdasarkan data.
10: Selain itu, partisipasi dalam sensus ekonomi juga menjadi bentuk kontribusi pelaku UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Data yang dihimpun melalui sensus ekonomi akan menjadi gambaran kondisi perekonomian nasional yang digunakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Menurut Khairul, kebijakan ekonomi yang tepat tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha masyarakat termasuk UMKM di daerah. Dari data itu pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk memperbaiki ekonomi. Kalau ekonomi membaik, tentu dampaknya juga akan dirasakan pelaku UMKM. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
11: Berdasarkan data.
0: Pada tahun ini, pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk peningkatan usaha. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, saat saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
13: Oke, saya Novita dari Niat Dikri-Kri. Ini hasilnya ada beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman kadang kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau ngakses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya itu ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
14: Oke, nama saya RRP Tamerina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026, berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
15: melakukan sensus ekonomi sebenarnya prosesnya sudah berlangsung ya beberapa bulan terakhir. Ya. Nah, kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira pelaksanaannya?
16: Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari kita merekrut petugas ya. Ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan Mei ini ya, nanti tanggal 28 kita akan umumkan secara keseluruhan. Ini ada dua tahap yang kita laksanakan. Kemarin sudah selesai tahap pertama itu sampai tanggal 22, 21 kita umumkan kelulusannya. Prosesnya itu kan kita sudah ada uji kompetensi, ada wawancara dan sebagainya. Kemudian dibuka lagi tahap kedua sampai tanggal 24 kemarin, dan hari ini insya Allah akan di masih ada istilahnya uji kompetensi dan wawancara, insya Allah tanggal 28 baru diumumkan. Itu dari tahap persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan MIBAR. Ya, MIBAR ini, misi bareng ini kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh BPS. Organik semua, tidak menggunakan para mitra. Jadi organik kita sebar ke beberapa lokasi ya, seperti nanti yang sudah kita laksanakan ada dua tempat di PUPR, yang paling pertama untuk OPD, yeah. Kemudian di DJPB sudah kita laksanakan, dan di kabupaten kota pun sama ya, laksanakan itu, termasuk juga di bandara kemarin juga sudah kita nyebar di sana juga pada hari Jumat kemarin, dan di beberapa tempat. Jadi kabupaten kota juga melaksanakan, kita juga laksanakan pada hari ini kita di sini ya, supaya itu nyebar. Jadi itu yang sasarannya adalah untuk usaha-usaha besar. Menengah besar. Iya. Kalau usaha rumah tangga nanti di rumah tangga di door-to-door.
15: Di bulan berikutnya ya.
16: Nah, nanti di bulan Juni.
15: Pak Farah, ini yang beda dari sensus ekonomi 2006 dengan 10 tahun lalu apa?
16: Ya, beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita tidak takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri. Ya. Nah, sekarang 2026 kita cakup semua, karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara door-to-door semuanya. Ada kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi.
15: Siap.
16: Yang konsentrasi kita door-to-door, yang non-konsentrasi snowball, debat ular.
15: Ya.
16: Nah, ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara door-to-door. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online.
15: Ya.
16: Tak kelihatan itu. Ya, siapa tahu di rumah ini udah ini ada bisnis online-nya, ya kita nggak tahu. Ya, di satu tempat saya juga misalnya ada bisnis. Nah, itu kan sekarang udah yang kita tahu, kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda.
15: Sangat-sangat beda. Apa yang membuat kita semua, masyarakat kita harus jujur pada sensus ekonomi 2006 ini, orientasi dari kegiatan ini apa sebenarnya?
16: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus misi ininya harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya, karena bagaimanapun juga ini sebagai dasar kita dalam rangka mengambil kebijakan. Kalau tidak jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan menjadi kebijakan sampah, kan gitu. Gabut in, gabut out, kan gitu.
15: Dan bagi daerah ini sangat penting.
16: Sangat penting, penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
15: Oke, boleh spill sedikit mungkin seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
16: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa pengelolaan pemasukannya dan sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan SSS kami 2020, data sosial rumah tangga.
15: Singkat saja Pak Kepala, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
16: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
15: Maka sebenarnya maksudnya Pak Kepala.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu kini makin terang. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung untuk menentukan hukuman yang tepat bagi ketiga jaksa tersebut. Berikut laporan Adilan.
17: Kejaksaan Tinggi NTB mengirim hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan 3 jaksa di Kabupaten Dompu ke Kejaksaan Agung. Langkah itu dilakukan untuk menentukan sanksi atau penalti terhadap para jaksa yang diduga terlibat. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan hasil inspeksi sudah diserahkan ke Kejagung untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, keputusan terkait hukuman akan ditentukan oleh pihak pusat.
2: Udah kita kirim ke pusat ya. Pemeriksaan kita dikirim ke pusat, kan memang prosedurnya seperti ini. Ya itu di sana lah, saya nggak bisa mendolong apa-apa, kan masih
17: tinggal tunggu nanti penalti apa. Kasus ini sebelumnya naik ke tahap inspeksi kasus sejak April 2026 lalu. Kejati NTB mengambil langkah itu setelah jaksa pengawas menemukan bukti dugaan pemerasan saat proses klarifikasi berlangsung. Tiga jaksa berinisial J, K, dan IS diduga meminta uang kepada Camat Pajo, Imran, terkait perkara penganiayaan yang menjeratnya sejak Juli 2024. Ketiganya disebut menjanjikan keringanan hukuman saat menangani perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Dompu. Imran mengaku telah menyerahkan uang sebesar 20 juta rupiah kepada para jaksa yang diduga terlibat tersebut. Meski begitu, Pengadilan Negeri Dompu tetap menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Imran pada Maret 2025.
2: Kita tidak mentolerir perbuatan yang menyimpang. Tidak ada itu. Anggota saya harus tetap on the track sesuai dengan aturan yang ada dan integritas harus tetap dijaga.
0: Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan P3 kembali mencuat dalam rapat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusul masuknya sejumlah surat terkait perubahan struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan. Dalam surat tersebut, posisi ketua fraksi P3 Haji Mohan Akri diganti oleh Haji Muzihir dan sekretaris fraksi Marga Harun diganti Siti Ari. Bahkan kedudukan Akri di alat kelengkapan dewan sebagai anggota Banggar juga dialihkan ke Siti Ari yang sebelumnya menjadi anggota Banmus. Tidak tinggal diam, Akri juga mengusulkan agar Haji Muzihir dinonaktifkan dari unsur pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD NTB Bais Fir Rupaida menyebutkan pimpinan DPRD NTB menghormati dan menerima petikan surat tersebut sebagai bagian dari dinamika internal organisasi dan kelembagaan P3. Pimpinan DPRD NTB menurutnya tidak bisa memutuskan terkait surat tersebut dan dikembalikan ke internal partai.
18: Karena itu dalam forum yang terhormat ini, seluruh surat kami kembalikan kepada organisasi partai P3. Panjang Menteri Hukum dan HAM belum menetapkan pimpinan resmi sesuai dengan surat yang diberi kepada kami, maka kami berpedoman pada ketentuan peraturan undangan Mardiono dan Kacasin sebagai ketua umum dan sekjen P3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap P3 tidak membawa persoalan ke internal DPRD, tapi hanyalah masalah DPRD sebagai bagian dalam dinamika politik internal.
0: Sementara itu, anggota fraksi P3 pada kesempatan itu mengingatkan agar pimpinan DPRD bersikap bijak dalam menyikapi dua surat yang dinilai saling bertentangan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di internal fraksi maupun dalam pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD. Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Geras, Kecamatan Gerung berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
19: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
20: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kilogram.
19: Ya, alhamdulillah, jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
20: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
0: 1.174 jamaah haji asal Lombok Tengah yang menunaikan ibadah haji 2026 menjalani prosesi wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Seluruh jamaah dipastikan dalam kondisi sehat menjelang dan selama pelaksanaan puncak ibadah haji tersebut. Maya Okta Arifah melaporkan.
1: Yang tanggal 8 sudah mulai diangkut menuju Arafah.
0: Sebanyak 1.174 jemaah haji asal Lombok Tengah yang menunaikan ibadah haji tahun 2026 dilaporkan dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 hari ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Tengah Lalu Samsul Hadi mengatakan, seluruh jemaah kini menjalani prosesi wukuf di Arafah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh tahapan ibadah haji. Pemantauan kesehatan terus dilakukan mengingat cuaca dan aktivitas ibadah yang cukup padat selama berada di Armusna. Setelah pelaksanaan wukuf di Arafah, ungkap Samsul Hadi, para jemaah dijadwalkan bergerak menuju Muzdalifah untuk menjalani mabit, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina sebelum kembali lagi ke Mekah.
1: Kondisi terakhir, saya laporan dari Ketua Kloter dan Pembina Ibadah, semua jemaah haji Kabupaten Lombok Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Yang tanggal 8 sudah mulai diangkut menuju Arafah. Dan puncak Arafah itu pada tanggal 26 Mei itu menjadi puncak dari haji. Baru nanti akan bergeser ke Muzdalifah untuk mabit dan langsung menuju Mina. Lalu kembali untuk melaksanakan ibadah menuju ke Mekah kembali.
0: Lebih lanjut, Samsul Hadi mengatakan, jemaah haji Lombok Tengah yang tergabung dalam kloter 2 jemaah haji NTB dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara Lombok pada 3 Juni 2026 dini hari. Persiapan penyambutan kepulangan jemaah akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Provinsi NTB sehingga bisa berjalan lancar dan aman.
1: Kloter 2 pemulangan itu dijadwalkan pada tanggal 3 Juni dini hari. Kedua Mbak tanggal 3 dini hari jam 4 pagi. Semua jumlah jemaah kita untuk 1.174.
0: Kedepan ia berharap kuota jemaah haji untuk Lombok Tengah pada tahun mendatang dapat kembali bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji. Realisasi hunian tetap bagi para korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa masih belum dapat terlaksana sebab masih menunggu kepastian anggaran melalui koordinasi 3 kementerian. Randi Pratama melaporkan.
21: Nah, sementara kalau huntapnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen di kunjungan kedua kemarin, posisinya tetap sama, masih dalam usulan.
22: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas, Usman mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh pondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini, 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan, sebanyak 12 unit huntara sudah bisa ditempati. Usman menambahkan, seluruh pembangunan huntara ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni, termasuk penyediaan sumur bor dan air bersih.
21: Nah, sementara kalau huntapnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen di kunjungan kedua kemarin, posisinya tetap sama, masih dalam usulan dan perlu sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian. Kabar baiknya tetap mempertahankan komitmen untuk dibangun huntap, ya, komitmen dari beliau untuk tetap dibangun huntap, namun situasi kondisi sistem dan prosedur penganggaran yang tidak memungkinkan untuk segera direalisasikan.
22: Menurutnya, pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat karena dukungan anggaran dari BNPB telah tersedia. Namun untuk Huntap, proses penganggaran masih menunggu sinkronisasi lintas kementerian. Meski demikian, pemerintah pusat disebut tetap berkomitmen membantu pembangunan Huntap bagi korban kebakaran di Kalimango.
0: Berita olahraga, semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Najib mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan hingga kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi. Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran yang akan dialokasikan masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
3: Dan tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Dikbara Kabupaten Lombok Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi untuk olahraga provinsi ini sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
0: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov, pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya juga telah melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten Porkap. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi sekaligus pemantapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi turut mendorong perkembangan olahraga dan semangat generasi muda untuk terus berprestasi. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan juga Halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang

justru menjadi mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban.

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya

mengambil keputusan dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi pagi ini ya, di edisi Selasa. Di pagi hari ini cukup cerah, kita di hari Arafah ya. Banyak masyarakat kita yang pagi hari ini juga berpuasa Arafah, karena kebaikan-kebaikan di Arafah di bulan ini juga sangat luar biasa. Dan hari ini pendengar, jamaah haji kita juga sudah berada di Arafah untuk menjalankan ibadah di sana. Dan kita akan coba nanti ya, semoga bisa tersambung dengan Bung Nasruddin Zen yang hari ini juga berada di sana karena melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Nanti kita akan coba ya di beberapa kesempatan di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Tapi di bagian ini pendengar, kita juga tidak lupa membahas soal ekonomi, membahas tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan atau mengadakan sensus ekonomi 2026 untuk membuat data yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebijakan selanjutnya di bidang ekonomi. Jadi nanti kalau ada petugas yang datang ke rumah Anda door to door ya, datang langsung untuk menanyakan tentang bagaimana usaha Anda, bagaimana Anda menjalankan usaha, kemudian penghasilan bagaimana dan lain sebagainya, silakan dijawab jujur saja. Ya, itu dijamin kerahasiaan dari data Anda juga sudah dijamin oleh pemerintah, sehingga nanti data yang benar-benar akurat diperoleh oleh petugas ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Ini yang benar-benar nanti akan dilakukan oleh pemerintah ya, tahapannya sudah mulai. Bahkan kemarin kita juga ikut melakukan pengisi bareng ya, atau ngibar istilah BPS Nusa Tenggara Barat di kantor gubernur, bahwa lembaga-lembaga besar, pengusaha-pengusaha besar juga ikut untuk mengisi sensus tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan di masyarakat adalah, lalu bagaimana tentang validitas data, efektivitas data, kemudian apakah benar-benar nanti dana ini juga digunakan untuk kebutuhan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sensus ekonomi 2026 memang dihajatkan untuk itu, tidak lain ya, untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat dan real di masyarakat. Tidak ada tambahan-tambahan yang membuat misalnya asal Bapak senang, sehingga BPS juga mewanti-wanti jangan sampai kita hasilkan data yang nanti begitu saja lalu kita buang kembali. Anggaran juga tidak kecil untuk untuk melakukan sensus. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan data yang sangat akurat begitu, dan itu tergantung dari masyarakat sendiri. Bagaimana komentar Anda pendengar tentang sensus ekonomi 2026? Kemudian kira-kira dari sisi ekonomi saat ini apa yang Anda bisa sampaikan? Apakah kalau bicara fakta saat ini di tengah geopolitik global yang saat ini tidak menentu ya, kemudian kondisi ekonomi, lonjakan harga minyak dan lain sebagainya, usaha masyarakat juga informasinya tidak banyak yang bergerak positif, sehingga ini juga nanti disampaikan saja bahwa di tengah kondisi seperti ini ya, ekonomi Anda tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan ini akan menjadi fakta baru data yang nanti akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Silakan mendengar di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-46-521, sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-46-521. Anda bisa bergabung menyampaikan saran atau pertanyaan atau kritikan juga boleh ya Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saya bacakan pesan singkat ini yang masuk di redaksi kami pendengar dari 081805246 sekian. Bukan pertanyaan, tapi masukan ini. BPS harus benar-benar mencari data yang akurat, jangan sampai asalan datanya begitu. Oke, ini terima kasih ya Anda yang sudah ikut bergabung. Kemudian ada lagi pesan singkat di 081237333 sekian. Ini selamat pagi RRI. Sensus ekonomi 2026 harus kita dukung bagaimanapun caranya, karena ini sudah anggarannya besar. Hanya saja sekarang bagaimana soal sasaran yang akan dituju oleh petugas. Oke, ini terima kasih ya. Banyak komentar yang memang sejak kemarin juga menyoroti soal bagaimana kesiapan petugas, ya, sumber daya manusia petugas ini dihasilkan, sehingga jangan sampai nanti petugas pun hanya asal-asalan karena tidak mau terlalu capek dan lain sebagainya. Tapi kemarin Pak Wahyudin juga, Kepala BPS NTB, sudah menegaskan sih bahwa untuk menghasilkan data ini memang tidak mudah, ya. Mereka juga harus menempa 5.000-an petugas yang saat ini masuk dalam masa pendaftaran, sedang perekrutan, ya. Kemudian mereka nanti akan bertugas mendata secara door to door dari masyarakat tentang usaha mereka. Begitu juga terhadap korporasi, ya, perusahaan-perusahaan, mereka juga tidak luput dari pendataan. Di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Baik, ini saya ada kembali pendengar dari 0817-30444-sekian-sekian-sekian. Baik, kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, Bang. Hanya saja memang data ini penting untuk kebijakan gubernur, bupati, wali kota ke depan. Jangan sampai data yang tidak akurat sehingga kebijakan juga salah di kemudian hari. Ya, terima kasih ya Anda yang sudah menyampaikan pendapat. Begitulah memang harapan semua, ya, bagaimana data ini benar-benar valid. Insya Allah nanti di sesi kedua juga kita akan hadirkan BPS untuk mereka juga menggambarkan seperti apa nanti sensus ini. Apa yang beda sensus ini dengan sensus ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Karena menurut Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Hasanul Halik, bahwa bagaimana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini juga menjadi langkah strategis, ya, bagi pemerintah daerah atau dalam menghasilkan data yang akurat sehingga bagaimana bisa mendukung penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan di dan pengembangan usaha ke depan, ya, di daerah. Selain itu juga kemarin dalam diskusi saya, ya, di tempat sosialisasi sensus ekonomi 2026, Hasan Walik juga mempertegas di situ bahwa bagaimana peran masyarakat atau badan usaha ini juga menjadi kunci, ya, suksesnya pelaksanaan sensus. Kalau misalnya mereka tidak begitu semangat memberikan data yang tepat, ya, ini juga menggambarkan potret data kita di masa mendatang juga tidak baik-baik saja. Jadi jangan salahkan juga kalau misalnya nanti ke depan kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saya akan jeda dulu pendengar sebelum nanti membacakan kembali beberapa pesan singkat yang masuk di redaksi kami, atau kami juga tetap mengundang Anda untuk bergabung di 0818-0205-6000 dan juga di 646-521.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Ini di tengah kita membahas tentang sesis ekonomi, ada juga yang saat ini mengingatkan kita tentang bahwa besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan penjualan hewan kurban juga cukup ramai ya di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Ya, ini pesan singkatnya cukup menarik juga yang masuk dari 0877 657 sekian. Selama penjualan hewan kurban masih ramai di jalan raya, ini menandakan kondisi ekonomi kita juga sebenarnya masih baik-baik saja. Selamat Hari Arafah. Ya, terima kasih ya yang mengingatkan kita semua bahwa hari ini juga tadi ya di awal kita sudah menggambarkan di Hari Arafah saat ini kita semoga kita istiqomah ya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan dan momentum untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sesi ini juga kami buka ruang bagi Anda tentang topik berbeda ya yang kita ketengahkan pagi hari ini tentang bagaimana masalah ekonomi juga kita terus angkat, apalagi di tengah upaya pemerintah saat ini yang ingin menghasilkan data benar-benar akurat melalui Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Dan ini menjadi acuan kebijakan dan pembangunan serta bagaimana pengembangan UMKM juga di Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya datanya nanti mengarahkan bagaimana UMKM menjadi lebih baik, ya pasti pemerintah juga akan membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas dari UMKM itu sendiri. Karena pemerintah juga belakangan ini kan banyak program yang mengarah pada penguatan ekonomi di tingkat paling bawah, yaitu melalui program makan bergizi gratis. Karena efek atau multiplier efeknya juga cukup besar dari keberadaan program prioritas Bapak Presiden ini, karena UMKM kemudian para petani juga benar-benar menikmati hasil yang sangat luar biasa. Perkara pro kontra itu sudah biasa, tinggal sekarang kita bagaimana juga merespon ataupun menyikapi kebijakan ini agar benar-benar nanti kita rasakan manfaatnya. Pendengar, insya Allah nanti kita akan bersama dengan Kepala BPS ya di sesi kedua. Beliau juga sudah konfirmasi kemarin untuk ikut bergabung di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Nanti kita akan dapatkan banyak penjelasan oleh beliau kira-kira seperti apa idealnya sesis ekonomi 2026 dan apa yang bisa dievaluasi dini saat ini dalam tahapan, dalam 2 bulan terakhir sudah ada tahapan-tahapan yang mereka laksanakan untuk melaksanakan sesis ekonomi 2026. Dan saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI Pendengar. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua ya selepas warta berita.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
5: Adik mau pilih yang warna apa?
6: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
7: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu